0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Rancangannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan nak sembahyang ngisir kayak alangan juli benda edak naon ke apa-apa. Ri, mesti pecah selang muka kurang berita apa rale cepat si 2 menit kayak enak tambruk ini kancana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu, makanan, popok, pampers pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
8: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire spot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
7: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
8: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
7: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
8: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
7: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
8: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
9: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Listnya sudah pelampungan bersama dengan Kapolda, Kapolang, kemudian juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
8: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
10: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
8: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
11: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
12: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
13: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bripto Eklesia.
16: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Ayo kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklis melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, di antaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Opini Publik edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, kita sudah berada di penghujung hari di bulan Agustus. Dan topik kita kali ini pendengar ialah menjadikan pariwisata pendongkrak ekonomi rakyat. Pendengar, pariwisata kini menjelma menjadi salah satu sektor yang menjanjikan, tidak saja sebagai pemasok pundi-pundi pendapatan asli daerah, tetapi juga sebagai sarana pendongkrak geliat ekonomi warga. Saat ini banyak daerah di Indonesia memanfaatkan potensi pariwisata dengan mengembangkan program desa wisata. Tujuannya sudah pasti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Pengembangan desa wisata juga merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Oleh karena itu, setiap daerah dan desa perlu mencermati potensi yang dimilikinya untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah, manfaat, serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara menurut pakar pariwisata dari UGM, Dr. Insinyur Joko Wijono, pernah menyebutkan pengelola lokasi wisata perlu membenahi infrastruktur untuk mengakomodasi keperluan wisatawan. Jangan seakan-akan semuanya akan dieksplorasi menjadi objek wisata, tapi hal-hal lainnya tidak dipikirkan. Kalau seperti itu justru bencana yang akan terjadi dan tempat wisata ini tidak bisa berkelanjutan. Terkait dengan isu di Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, banyak ditemui lokasi wisata. Namun sayang selain fasilitas di sejumlah lokasi wisata tersebut masih kurang terpenuhi, soal kebersihan dan keamanan menjadi keluhan wisatawan yang berkunjung ke daerah. Lalu seperti apa pendengar melihat kebersihan di sejumlah lokasi wisata yang ada di Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga? Bagaimana pula dengan persoalan tarif parkir bagi pengunjung yang tidak jarang sering menjadi pemicu persoalan antara petugas parkir dan wisatawan? Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa tarif parkir kendaraan di sejumlah lokasi wisata di kedua daerah ini masih bervariasi. Dan masih banyak pertanyaan yang dapat kita diskusikan, kita bicarakan bersama pendengar. Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan pendengar bisa bergabung bersama kami, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Ya Sudahlah dari Bondan Prakoso featuring Fatu Blake. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Baik pendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di program Opini Publik edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan adapun topik terakhir kita di bulan Agustus ini pendengar adalah menjadikan pariwisata pendongkrak ekonomi rakyat. Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Kita diskusikan bersama, kita obrolkan bersama terkait menjadikan pariwisata pendongkrak ekonomi rakyat. Dan pendengar, sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk. Kita mulai bacakan dari pesan pertama. Selamat pagi pendengar RRI Sibolga, izin berpendapat. Menurut saya pariwisata memang bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat, tetapi kebersihan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai wisatawan datang karena pemandangannya bagus, tetapi pulang dengan kesan kurang nyaman karena sampah dan fasilitas yang tidak terawat. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama menjaga objek wisata agar wisatawan mau datang kembali. Benar sekali pendengar. Di zaman yang serba digital sekarang, di kecanggihan teknologi saat ini, ada yang namanya platform media sosial, tempat kita biasa mempromosikan segala sesuatu hal yang menarik termasuk wisatawan, pariwisata. Nah, ada beberapa konten-konten tentang wisata yang menarik yang tentunya viral, lalu dapat mengundang pengunjung untuk datang, tapi ketika pengunjung datang, mereka merasa tidak puas karena merasa tidak seperti yang ada di konten. Karena apa? Mungkin karena fasilitas publiknya yang tidak sesuai ekspektasi atau kebersihan wilayahnya dan banyak faktor lainnya yang tentunya orang-orang yang datang merasa apa yang dia harapkan itu tidak terpenuhi, di luar ekspektasi seperti itu. Pesan selanjutnya, selamat pagi RRI Sibolga, potensi wisata di Sibolga dan Tapanuli Tengah sebenarnya sangat besar, terutama wisata pantai dan wisata alam. Namun menurut saya, fasilitas pendukung masih perlu dibenahi, seperti toilet, tempat sampah, akses jalan, area parkir, dan keamanan. Kalau fasilitas bagus, UMKM di sekitar lokasi wisata juga pasti ikut merasakan manfaat ekonominya. Benar sekali pendengar, terutama toilet umum, kamar mandi umum. Ini memang saya akui di beberapa titik, di beberapa tempat masih kurang menjadi perhatian bersama. Jadi seharusnya tempat-tempat seperti ini yang memang sangat diperlukan oleh siapapun yang datang, oleh wisatawan yang datang, itu harusnya diperbaiki sebaik mungkin, termasuk toilet umum. Karena di beberapa titik di pinggir pantai tentunya toilet umum kurang layak, kurang memadai, dan ini tentunya harus dibenahi, terlebih untuk pemerintah daerah yang memang mengharapkan pendapatan daerah dari wisata tentunya juga harus dibarengi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung. Baik pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar di nomor 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Kisah Cintaku dari Noah. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 57 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah berada di penghujung acara Opini Publik edisi hari ini, 31 Agustus 2026. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda selama 30 menit kebelakang ini, dan sampai jumpa di edisi Opini Publik edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar akan kami hadirkan Sibolga Menyapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma? Tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Baik, selamat pagi pendengar. Masih bersama kami di RRI Program 1 Sibolga di 97,2 MHz. Semoga pendengar semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani aktivitas pendengar. Untuk para pendengar semua yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin sedang menikmati kopi paginya, semoga pendengar tetap mendengarkan kami di Sibolga Menyapa pagi ini. Dan pagi ini pendengar, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana tetapi punya pengaruh besar terhadap wajah kota tercinta kita, kota Sibolga. Apalagi kalau kita bicara soal pariwisata pendengar. Wisatawan datang ke sebuah daerah, tentu yang mereka cari ini bukan hanya pemandangan yang indah. Mereka juga akan melihat bagaimana kebersihan lingkungannya, bagaimana kondisi jalan, tempat sampahnya, kawasan kulinernya, sampai bagaimana masyarakat menyambut mereka. Nah, kita akan membahas satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu wisatawan datang, kebersihan kota jadi perhatian. Pendengar, bisa kita bayangkan ada wisatawan datang ke kota Sibolga. Mereka menikmati pemandangan, mencicipi kuliner lokal, berjalan-jalan di kawasan kota, lalu mengabadikan momen melalui kamera dan media sosialnya. Tapi kemudian mereka menemukan sampah berserakan di beberapa sudut kota yang tentunya masuk ke dalam bidikan kameranya. Nah, kira-kira kesan apa yang muncul? Inilah yang seringkali tidak kita pikirkan, tidak kita sadari pendengar, karena kebersihan sebenarnya ini bukan hanya persoalan apakah ada sampah atau tidak. Kebersihan menjadi bagian dari pengalaman seseorang ketika berkunjung ke sebuah daerah. Kota yang bersih tentu terasa lebih nyaman, wisatawan juga akan lebih leluasa menikmati suasana, mengambil foto, berkuliner, dan menghabiskan waktu lebih lama. Namun sebaliknya, lingkungan yang kotor bisa membuat orang merasa kurang nyaman, bahkan bisa memengaruhi keinginannya untuk kembali segera menyelesaikan liburannya. Apalagi sekarang zaman media sosial nih pendengar. Satu pengalaman wisata bisa langsung dibagikan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, atau berbagai platform sosial media lainnya. Kalau yang dibagikan adalah pemandangan indah, kuliner lezat, masyarakat yang ramah, dan kota yang bersih, tentu menjadi promosi yang sangat bagus untuk daerah. Tapi kalau yang viral justru sampah yang berserakan atau lingkungan yang tidak terawat, tentu citranya menjadi berbeda. Nah, karena itu menjaga kebersihan sebenarnya bukan hanya tugas petugas kebersihan. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Mulai dari hal kecil, tidak membuang sampah sembarangan, membawa kembali sampah setelah beraktivitas, menggunakan tempat sampah, mengingatkan orang-orang di sekitar dengan cara yang baik, dan tentunya pendengar, harus tersedia tempat sampah di beberapa titik-titik yang mungkin titik-titik keramaian yang dimana sering kali ada seseorang atau beberapa orang yang hendak membuang sampah. Nah, seharusnya ada tempat sampah, dan tempat sampah yang tentunya baik untuk dipandang. Jadi bukan tempat sampah yang hanya sekedar kotak untuk membuang. Jadi yang cantik, yang manis, dan tentunya enak dipandang oleh wisatawan. Nah, pendengar, kota yang bersih ini bukan hanya enak dipandang. Kota yang bersih juga membuat orang merasa dihargai ketika datang berkunjung. Dan urusan kebersihan ini, pendengar, tidak berhenti pada soal lingkungan yang terlihat rapi. Ada dampak lain yang juga menarik untuk kita lihat, yaitu bagaimana kebersihan dan pariwisata bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, setelah ini kita akan ngobrol soal itu, jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Sibolga Menyapa Pagi, program 1 RRI Sibolga, tentunya di FM 97,2 MHz. Dan sebelum itu, selama
jeda waktu, pendengar akan kami hadirkan hiburan lagu. Kali ini lagu penyangkalan dari Four Revenge. Selamat mendengarkan.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius.

0: kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga Menyapa pagi ini. Dan pendengar semua tentunya masih di program 1 RRI Sibolga 97,2 MHz. Pendengar, ketika wisata datang, tentu mereka tidak hanya melihat tempat wisatanya saja, pendengar. Mereka juga membutuhkan makanan, minuman, transportasi, oleh-oleh, tempat beristirahat, sampai berbagai kebutuhan lainnya. Artinya, kedatangan wisatawan sebenarnya membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pedagang kuliner bisa mendapatkan pembeli, pelaku UMKM bisa memperkenalkan produknya, pengemudi transportasi mendapatkan penumpang, pedagang oleh-oleh punya kesempatan menjual produknya. Nah, bayangkan kalau kawasan wisata dan lingkungan kota bersih serta nyaman. Wisatawan tentu akan lebih betah memilih. Mungkin bisa memilih tinggal untuk lebih lama. Kalau mereka betah, kemungkinan mereka menghabiskan lebih banyak waktu dan berbelanja di sekitar kawasan wisata juga semakin terbuka peluangnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa kebersihan memiliki hubungan dengan ekonomi. Jadi jangan sampai kita berpikir, ah cuma satu bungkus plastik gak kelihatan. Jangan. Satu bungkus mungkin terlihat kecil ya pendengar, tapi kalau dibuang oleh 100 orang bisa menjadi 100 bungkus. Kalau terjadi setiap hari tentu jumlahnya akan semakin banyak, begitu juga sebaliknya. Satu orang menjaga kebersihan mungkin terlihat sederhana, tetapi kalau dilakukan bersama-sama dampaknya luar biasa. Karena ketika ada satu sampah pendengar yang berserak, mungkin masyarakat lain akan mengikutinya. Jadi kalau bisa dan harus dan merupakan sebuah keharusan untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau pendengar semua ingin pariwisata daerah bisa berkembang, mari jangan hanya berpikir tentang membangun tempat wisata. Kita juga perlu membangun budaya masyarakat yang ramah terhadap wisatawan dan peduli terhadap lingkungan, termasuk para pelaku usaha. Jadi kawasan kuliner misalnya, bukan hanya soal makanan yang enak, tetapi tempatnya juga perlu bersih, nyaman dan tertata. Wisatawan datang bukan hanya membawa uang untuk dibelanjakan, mereka juga membawa cerita. Dan cerita itulah yang nantinya bisa menentukan apakah mereka akan merekomendasikan Sibolga kepada orang lain atau tidak. Jika pariwisata dimanapun tempatnya dari segi visual itu sangat layak untuk diperbincangkan di media sosial, tentunya akan menjadi hal yang direkomendasikan untuk para masyarakat lainnya yang menyaksikannya melalui media sosial sehingga tertarik untuk datang berwisata. Nah pendengar, semakin jelas bahwa kebersihan bukan perkara kecil, ada kenyamanan wisatawan, ada citra kota, bahkan ada peluang ekonomi masyarakat di dalamnya. Lalu pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa? Nah, tidak perlu menunggu menjadi pejabat atau menjadi pengelola tempat wisata. Di segmen terakhir nanti pendengar, kita akan melihat langkah sederhana yang bisa kita mulai dari diri sendiri. Untuk itu, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
1: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
0: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
1: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
0: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Sibolga menyapa pagi ini di RRI program 1 97,2 FM. Pendengar, kita berada di segmen terakhir Sibolga menyapa pagi ini. Ketika menjadi tuan rumah yang baik, pendengar setia program 1 RRI Sibolga, ketika ada orang datang berkunjung ke rumah kita, tentu kita ingin memberikan kesan yang baik dan memberikan yang terbaik. Rumah dibersihkan, ruang tamu dirapikan, kemudian tamu disambut dengan ramah. Nah, prinsip sederhana seperti ini sebenarnya bisa kita terapkan ketika ada wisatawan datang ke daerah kita. Sibolga adalah rumah kita bersama, pendengar. Kalau ada wisatawan datang, mari kita tunjukkan bahwa Sibolga bukan hanya punya pemandangan dan kuliner yang menarik, kuliner yang enak, tetapi juga masyarakat yang ramah dan peduli terhadap lingkungan. Tidak perlu melakukan sesuatu yang besar, kita bisa mulai dari diri sendiri, seperti buang sampah pada tempatnya, jadi tidak membiarkan satu sampah pun berserak gitu. Buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jangan merusak fasilitas umum. Jaga kebersihan kawasan pantai dan tempat wisata. Nah, kalau berdagang, tentu juga harus dijaga kebersihan lingkungan sekitar tempat usaha. Dan kalau melihat wisatawan yang membutuhkan informasi, jangan ragu untuk membantu selama kita mampu. Nah, hal-hal kecil seperti ini justru bisa menjadi pengalaman berharga bagi mereka. Pendengar, pariwisata bukan hanya tentang destinasi. Pariwisata juga tentang orang-orang yang ada di balik destinasi tersebut. Tempat yang indah akan semakin menarik dikunjungi ketika masyarakatnya ramah. Nah, kuliner yang lezat akan semakin berkesan ketika tempatnya bersih. Dan sebuah kota akan semakin dikenang ketika wisatawan merasa nyaman berada di daerahnya. Jadi kalau kita ingin Sibolga semakin dikenal sebagai daerah tujuan wisata, mari kita mulai dari sesuatu yang paling sederhana, seperti menjaga kebersihan kota kita. Karena ketika wisatawan datang, yang mereka lihat tentunya bukan hanya tempat wisatanya saja, mereka juga melihat bagaimana kita memperlakukan lingkungan tempat kita tinggal. Dan pendengar, dari pembahasan pagi ini kita belajar bahwa pariwisata ini bukan hanya urusan pemerintah atau pengelola destinasi, tentunya ada banyak peran masyarakat di dalamnya. Kebersihan kota adalah tanggung jawab kita bersama, dan ketika lingkungan kita bersih, wisatawan nyaman, UMKM bergerak, ekonomi masyarakat ikut tumbuh, dan citra daerah pun semakin baik. Jadi mulai hari ini, mari kita biasakan satu hal sederhana. Lihat sampah, jangan ditambah sampah lagi. Lihat lingkungan kotor, mari ikut peduli. Ketika masyarakatnya sudah peduli untuk membuang sampah pada tempatnya, tentu para pemerintah dan petugas kebersihan harus menyediakan tempat-tempat sampah yang mudah ditemui dan mudah dijangkau siapapun yang sedang ada di kota Sibolga ini. Karena Sibolga yang bersih, nyaman, dan ramah ini bukan hanya untuk wisatawan ya pendengar, tapi tentu saja untuk kita semua yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya, tentu ikut menikmati Sibolga yang indah. Pendengar, Azizia Khurfatul Jannah pamit dari Sibolga Menyapa pagi ini. Sampai jumpa di Sibolga Menyapa edisi lainnya. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Dan kami informasikan pendengar bahwa di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan kami hadirkan Halo RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Halo RRI yang menemani Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar Halo RRI kembali hadir sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Ini pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Jika di lingkungan pendengar terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya, pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami, karena di Halo RRI, suara Anda kami dengarkan. Melalui program Halo RRI, Anda dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik yang membangun, maupun saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Setiap masukan yang disampaikan pendengar akan kami teruskan kepada pihak terkait agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Pendengar kami juga membuka ruang bagi para pendengar yang ingin berbagi kisah inspiratif, menyampaikan apresiasi kepada instansi atau individu yang telah memberikan pelayanan terbaiknya, maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah kita. Untuk itu, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Pendengar bisa menyampaikan aspirasi dan informasi yang ingin pendengar sampaikan melalui sambungan telepon kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-619-3033. Pendengar bisa menyampaikan aspirasi dan tanggapan maupun komentar pendengar semua di Halo RRI edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan pendengar, sembari kami nantikan pendengar bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Kukatakan Dengan Indah dari Peter Pan. Selamat mendengarkan.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Ayo.

0: Dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter penting, nata sampai ke dolam, nanti naga dormi di nembak.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program Halo RRI edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, kami informasikan bahwa Halo RRI akan menemani pendengar semua setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami, terlibat berdiskusi, menyampaikan aspirasi, tanggapan maupun komentar pendengar semua melalui Halo RRI di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar, kami nantikan suara pendengar untuk bisa terlibat.

ciptakan tentunya si Volga yang selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Karena setiap warga negara tentunya memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya, sehingga tidak sedikit persoalan di lingkungan kita yang sebenarnya dapat segera ditangani apabila diketahui oleh pihak yang berwenang tentunya. Dan mungkin pendengar juga menemukan jalan yang rusak, lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, saluran drainase yang tersumbat, tumpukan sampah yang belum terangkut, atau pelayanan administrasi yang dirasa kurang maksimal. Semua itu layak untuk disampaikan agar menjadi perhatian kita bersama di Halo RRI hari ini, pendengar. Dan tentunya pelayanan publik yang baik tidak hanya bergantung pada pemerintah atau penyelenggara layanan, pendengar, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Jadi, jika pendengar mengalami kendala saat mengurus administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi umum, ataupun layanan publik lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya atau menyampaikan pengalaman tersebut melalui Halo RRI di hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kritik yang disampaikan secara santun tentunya dan disertai solusi akan menjadi masukan yang sangat berharga. Begitu pula jika pendengar ingin memberikan apresiasi kepada petugas atau instansi yang telah memberikan pelayanan terbaiknya, kami juga siap mendengarkan. Dan tentunya di Halo RR ini bisa menjadi penyambung antara pendengar dan para instansi terkait. Pendengar, masih kami nantikan tanggapan pendengar, aspirasi pendengar, komentar pendengar, semua keluhan pendengar tentunya di Halo RRI edisi hari ini 31 Agustus 2026 melalui telepon kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811 6193033. Dan sembari kami nantikan pendengar bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Location Unknown dari Honey featuring Nicki. Selamat mendengarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah sampai di penghujung acara Halo RRI edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa pendengar bisa bergabung bersama kami melalui Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua di Halo RRI edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi lainnya, di Halo RRI edisi lainnya, tentunya di hari Rabu nanti pukul 9. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan laporan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Ferdinand Lumban Tobing Tapanuli Tengah. Dan pendengar, sampai jumpa di Halo RRI edisi lainnya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Saat lagi akan kami hadirkan laporan cuaca yang disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah. Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca, Diah Lentari, silahkan.
1: Ini Kak, bentar ya Kak.
0: Baik pendengar, sepertinya terjadi gangguan kali ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banyak.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Saat lagi akan kami hadirkan laporan cuaca dari Prakirawan Cuaca BMKG Ferdinand Lumban Tobing. Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung dengan Prakirawan Dian Lentari. Silahkan Dian.

0: Baik, pendengar, sepertinya sambungan masih terputus. Masih kami coba hubungi.
1: Halo.
0: Baik, silahkan Dian.
1: Gak ada, Kak, suaranya.

Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sibolga dimanapun berada. Saya Diah Lentari, prakirawan cuaca dari BMKG FL Tobing, akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026, untuk pagi hingga siang hari diperkirakan berawan. Untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dan arah angin umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan mencapai 10 knots. Untuk esok hari Selasa 1 September 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, untuk siang hingga malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, dan suhu udara berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan arah angin umumnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan berkisar 10 knots. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca wilayah perairan,

0: kecepatan angin berkisar 4 hingga 6 knots dan dapat mencapai 17 knots. Untuk esok hari, Selasa 1 September 2026, untuk wilayah perairan barat Sumatera Utara, diperkirakan terjadi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter dengan arah angin umumnya bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dan kecepatan angin berkisar 4 hingga 6 knots dan dapat mencapai 17 knots. Dan untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan terjadi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dan kecepatan angin berkisar 3 hingga 7 knots dan dapat mencapai 12 knots. Demikian perakiraan cuaca hari ini dan esok hari selanjutnya kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Dia Lentari yang sudah menyampaikan perakirawan cuaca hari ini dan esok hari. Pendengar, itu tadi laporan cuaca dari perakirawan BMKG Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah. Tetap bersama kami mendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program Pengarus Taman Gender. Dengan topik kali ini, standar cantik di media sosial, tekanan bagi perempuan. Pendengar, apa kabar pendengar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu percaya diri dengan diri sendiri. Pendengar, coba kita buka media sosial hari ini. Kita mungkin akan melihat perempuan dengan kulit mulus, wajah tanpa noda, tubuh yang dianggap ideal, rambut yang indah, pakaian yang fashionable, dan kehidupan yang terlihat begitu sempurna. Lalu tanpa sadar kita mulai membandingkan diri kita sendiri dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa ya kulit saya tidak seperti itu? Kenapa tubuh saya tidak seperti dia? Kenapa wajah saya tidak secantik orang yang ada di medsos? Nah, dari sini pendengar kita mulai masuk pada pembahasan kita hari ini, yaitu standar cantik di media sosial, tekanan bagi perempuan. Pendengar, media sosial memang bisa menjadi tempat untuk berekspresi, berkarya, dan mencari inspirasi. Tetapi di sisi lain, media sosial juga bisa membuat seseorang merasa dirinya kurang, terutama ketika terus-menerus membandingkan diri dengan standar kecantikan yang beredar di dunia maya. Lalu apakah sebenarnya standar cantik itu? Dan siapa yang menentukan bahwa seseorang harus memiliki wajah, bentuk tubuh, atau penampilan tertentu agar dianggap cantik? Pendengar, mari kita bahas bersama. Pendengar, media sosial hari ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bangun tidur, membuka handphone. Saat santai, membuka media sosial. Sebelum tidur pun tidak sedikit dari kita yang masih scrolling. Atau malah handphone kita menyala, tapi kita tinggal tidur. Nah, di sana kita melihat begitu banyak foto dan video. Ada yang wajahnya terlihat sempurna, kulitnya bersih, putih, bentuk tubuhnya ideal, pakaiannya bagus, bahkan kehidupannya terlihat selalu bahagia. Masalahnya, apa yang kita lihat di media sosial ini belum tentu menggambarkan keseluruhan kehidupan seseorang. Pendengar, yang kita lihat itu mungkin hanya sekian detik saja dari kehidupan mereka. Dan mungkin saja yang mereka posting ya best part of her atau best part of him, yang ibaratnya bagian terbaiknya saja gitu. Gak mungkin kan mereka memposting kehidupan yang sedang menangis meraung-raung. Nah, di ponsel itu pendengar ada kamera, ada pencahayaan, ada sudut pengambilan gambar, bahkan sekarang ada filter make up hingga aplikasi pengedit foto. Yang artinya apa yang terlihat sempurna di layar itu belum tentu sama persis dengan kondisi sebenarnya. Tapi ketika melihatnya berulang-ulang, standar tersebut bisa terasa seperti sesuatu yang normal. Akhirnya muncul anggapan bahwa perempuan cantik itu harus berkulit putih, harus bertubuh langsing, harus memiliki wajah tertentu seperti oval, daun sirih, segala macamnya. Padahal kecantikan manusia itu tidak bisa diseragamkan. Setiap orang memiliki bentuk wajah, warna kulit, bentuk tubuh, dan karakter yang berbeda. Dan perubahan itu pendengar bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Maaf, maksud kami perbedaan. Jadi perbedaan kulit, bentuk wajah, warna kulit, dan sebagainya itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Dan yang perlu kita ingat pendengar adalah media sosial seharusnya menjadi tempat untuk berbagi dan berekspresi, bukan tempat untuk mengukur harga diri. Jangan sampai jumlah likes, jumlah komentar, atau jumlah pengikut membuat kita menentukan apakah diri kita cukup berharga atau tidak. Nah, karena nilai seseorang jauh lebih besar daripada sekedar penampilan. Nah, pendengar, kalau kita terus-menerus melihat gambaran sempurna di media sosial, tentu ada kemungkinan kita mulai membandingkan diri sendiri. Dari sinilah tekanan bisa muncul, terutama ketika seseorang merasa penampilannya tidak sesuai dengan standar yang sedang populer. Lalu seperti apa dampaknya terhadap kehidupan perempuan? Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya setelah ini ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwi di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya Moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Ziziah Khurfatul Jannah di program khusus pengarusutamaan gender. Edisi hari ini 31 Agustus 2026. Dan pendengar, kita lanjutkan dengan topik pembahasan kita, yaitu standar cantik di media sosial, tekanan bagi perempuan. Pendengar, tekanan untuk terlihat cantik sebenarnya bisa muncul dalam banyak bentuk. Ada perempuan yang merasa harus menggunakan make up setiap kali keluar rumah, ada yang merasa tidak percaya diri karena bentuk tubuhnya, ada yang takut mengunggah foto karena khawatir mendapat komentar negatif, bahkan ada pula yang menghabiskan banyak waktu dan uang hanya untuk mengejar penampilan yang dianggap ideal oleh lingkungan maupun media sosial. Keinginan untuk merawat diri tentu bukan sesuatu yang salah, pendengar. Merawat diri, menggunakan make up, memilih pakaian yang disukai, atau menjaga kesehatan tubuh adalah pilihan pribadi, dan bahkan itu merupakan bentuk apresiasi. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang merasa harus melakukan semua itu agar diterima atau dianggap cantik. Apalagi jika muncul komentar-komentar yang merendahkan penampilan. Kenapa sekarang gemuk? Kok kulitnya kusam? Harusnya lebih putih. Kalau mau cantik harus begini dan begitu. Nah, komentar yang mungkin dianggap bercanda oleh sebagian orang sebenarnya bisa membekas bagi orang lain. Karena itu pendengar, kita perlu lebih bijak ketika memberikan komentar tentang penampilan seseorang. Tidak semua hal yang kita pikirkan harus disampaikan dan tidak semua standar kecantikan yang sedang viral itu harus kita ikuti. Pendengar, perempuan berhak menentukan bagaimana dirinya ingin tampil. Yang terpenting adalah merasa nyaman, sehat, aman, dan percaya diri. Jangan sampai media sosial membuat kita sibuk mengejarkan. Jangan sampai media sosial membuat kita sibuk mengejar kesempurnaan sampai lupa menikmati kehidupan nyata. Pendengar, cantik tidak harus mengikuti standar orang lain. Jadi, setiap orang memiliki definisi cantiknya sendiri. Ada yang percaya diri dengan rambut panjang, ada yang nyaman dengan rambut pendek, ada yang suka menggunakan make up, ada juga yang lebih nyaman tampil sederhana, ada yang memiliki tubuh kurus, berisi tinggi, pendek, dan semuanya memiliki keunikannya masing-masing. Tidak ada satu ukuran yang bisa digunakan untuk menentukan apakah seseorang cantik atau tidak. Karena itu mari kita mulai mengubah cara pandang kita, pendengar. Jangan lagi menjadikan media sosial sebagai cermin untuk menilai kekurangan diri. Gunakan media sosial sebagai ruang untuk mendapatkan inspirasi, belajar, berkarya, dan terhubung dengan orang lain. Kalau melihat konten kecantikan yang membuat kita termotivasi untuk merawat diri, silahkan ambil sisi positifnya. Tetapi kalau sebuah konten justru membuat kita merasa rendah diri, tidak percaya diri, atau terus membandingkan diri, mungkin sudah waktunya kita berhenti melihat sosmed. Unfollow atau mute, hide akun yang membuat kita merasa tidak nyaman bukan berarti iri. Itu bisa menjadi bagian dari menjaga kesehatan diri dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan media sosial. Set boundaries, seperti itu. Dan untuk kita semua, mari berhenti menjadikan fisik seseorang sebagai bahan candaan. Pujilah prestasinya, hargai kemampuannya, dengarkan pendapatnya. Karena perempuan bukan hanya tentang bagaimana wajahnya terlihat, tetapi juga tentang apa yang bisa ia lakukan, apa yang ia pikirkan, dan kontribusi apa yang bisa ia berikan. Pendengar, cantik bukan berarti harus memenuhi standar orang lain. Cantik adalah ketika seseorang mampu menerima dirinya, merawat dirinya, dan menjalani hidup dengan percaya diri. Ya pendengar, mari kita gunakan media sosial dengan lebih bijak. Jangan biarkan filter menentukan bagaimana kita melihat diri sendiri. Jangan biarkan komentar orang lain menentukan harga diri kita. Dan jangan pula kita ikut menciptakan tekanan bagi perempuan lain melalui komentar tentang fisik dan penampilan. Karena setiap perempuan
berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Setiap perempuan berhak dihargai bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena kemampuan, pemikiran, karya, dan kontribusinya. Pendengar, terima kasih banyak. Pendengar sudah setia mendengarkan kami di program khusus Pengarus Taman Gender edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Sampai jumpa di Pengarus Taman Gender edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Itu untuk menutup perjumpaan kita di Pengarus Taman Gender edisi hari ini. Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the
1: rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1-1 oleh Pre di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2. Perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was a...
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinam, yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Golista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus untuk pertandingan ada juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kena fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena kita udah mulai jauh, terus fokus sama itu, karena konsisten aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar #bintangradio26sibolga, tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id.

subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi, 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia, sekarang giliran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Dinamika olahraga tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dengar saya Azizia Khurfatul Jannah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita di hari ini, Zia hadirkan 2002 dari Anne Marie. Selamat mendengarkan.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Umat Buddha di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, selamat siang kembali kami ucapkan untuk Anda. Dan lagu-lagu daerah hadir menemani suasana siang Anda hingga formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat siang, salam sehat untuk kita, jam istirahat ya saat ini ya. Jadi untuk Anda selamat istirahat, selamat santap siang, selamat hati-hati di jalan ya. Tetap jaga peraturan lalu lintas, tetap waspada, tetap selalu hati-hati dalam berkendara. Oke, nah ini lagu dari Dewi Marpaung hadir untuk Anda. Itu hasil

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Iya, baik pendengar. Kita masih bersama ya, masih lagu-lagu daerah hadir untuk Anda. Hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga kami akan hadirkan menemani Anda di lintas Megatol.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan provinsi sepanjang 7 km, namun Gubernur Sumut berkomitmen memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Nias Utara. Polrestabes Medan kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba di Kabupaten Deli Serdang. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali lintas Megatol siang ini dengan berita dari Nias Utara. Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan provinsi sepanjang 7 km, namun Gubernur Sumut berkomitmen memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Nias Utara. Munilia Hafreva menurunkan laporannya.
1: Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan sepanjang 7 km penghubung Simpang 3 Kecamatan Loto, Sawe menuju Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Aspirasi itu disampaikan Syukur Gea, perwakilan masyarakat, saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara ketika meninjau progres pembangunan jalan provinsi di Simpang 3 Loto, Nias Utara. Ia menyebutkan ruas jalan Simpang 3 tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Nias Utara.
2: Karena ibu kota Simpang 3 ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat Nias Utara. Nias Utara. Ke arah saya menuju Tuan Baru atau Gunung Stol. Karena ada sekitar 7 km lagi di sana yang susah jalan untuk dilalui. Mohon Pak dilalui nanti. Untuk bisa melihat.
1: Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan tidak hanya memperbaiki 7 km sesuai permintaan masyarakat, melainkan menambah panjangnya. Ia berkomitmen akan memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Kabupaten Nias Utara. Pengerjaannya dijanjikan selesai tahun 2027.
3: Untuk jalan Pak sisanya Pak Jehan, Bapak kan tadi minta 7 kilo diperbaiki. Saya enggak mau. Saya maunya 12 kilo yang diperbaiki. Tapi tahun depan, Pak. Tahun depan 12 kilo nanti kami selesaikan jalan itu.
1: Dalam pertemuan tersebut juga Gubernur menyampaikan imbauan kepada masyarakat, dukungan dan kerjasama warga diminta agar proses pembangunan di lokasi dapat berjalan aman dan lancar. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polrestabes Medan kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba di Kabupaten Deli Serdang. 6 orang ditangkap dan puluhan paket sabu disita dalam operasi tersebut. Berikut laporan Nipsu Fitri Sirait.
4: Kami dari jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar sarang narkoba yang ada di Tampali, Deli Serdang.
5: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sarang narkoba di Jalan PWI Gang Gitar 6, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Polisi menggerebek rumah tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat. Rumah itu diduga menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba yang berlangsung hampir sepanjang hari. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapdi Yusuf Nugraha mengatakan, dari lokasi tersebut, polisi menangkap 6 orang. Mereka terdiri dari seorang ibu rumah tangga yang diduga berperan sebagai bandar, seorang pria yang diduga sebagai pengedar, dan 4 orang lainnya sebagai pengguna.
4: Tim unit 2 melakukan penggerebekan di mana ada 39 paket yang kita amankan ditambah 2 paket dari pengedar, jadi total 41 paket dilengkapi dengan puluhan bong, puluhan plastik, alat timbang, alat komunikasi, dan sejumlah uang yang dilakukan untuk transaksi. Bahkan dalam hal ini kami temukan senjata tajam yang dipersiapkan apabila ada penggerebekan dari petugas yang akan melakukan penegakan hukum di tempat ini. Kami amankan ada 4 pemakai yang sedang asik menggunakan barang haram ini, dan 1 pengedar dan 1 bandar yaitu ibu-ibu dalam hal ini.
5: Rapli menjelaskan, selain menangkap 6 orang, polisi masih mengejar pemasok narkoba yang disebut berinisial Mr. O. Menurut polisi, rumah yang digunakan sebagai sarang narkoba itu berada di atas tanah garapan.
4: Rumah ini tanah garapan, di mana sekilas orang mungkin tidak akan curiga. Namun, tim berhasil melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan pengungkapan di tempat ini. Dalam hal ini ada Mr. O, Mr. O lah yang memasok barang haram ini dan kami akan ungkap dalam waktu dekat ini.
5: Untuk mencegah lokasi kembali digunakan, polisi menghancurkan lapak yang digunakan untuk transaksi dan konsumsi narkoba. Polisi juga akan mengawasi kawasan tersebut bersama pemerintah daerah setempat. Penggerebekan kembali akan dilakukan jika aktivitas jual beli narkoba ditemukan di lokasi itu. Polrestabes Medan mengingatkan masyarakat untuk terus memberikan informasi jika menemukan aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Dia Nasution menurunkan laporannya.
6: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
7: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
6: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap resiko perjudian online yang merugikan generasi muda sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Lia Nasution melaporkan.
0: Kenaikan harga ayam potong mulai dirasakan pedagang rumah makan di Kota Medan. Kondisi ini membuat sebagian pedagang mengurangi menu berbahan ayam dan memperbanyak menu lainnya. Laporan Ilham Daulay.
8: Ada ayam, karena kan konsumen ada juga tanya ayam. Biasanya kan banyak, ini sedikit.
9: Tingginya harga ayam potong tidak hanya berdampak bagi masyarakat, akan tetapi juga berdampak bagi sejumlah pedagang termasuk pedagang rumah makan. Pedagang rumah makan mengeluhkan tingginya harga ayam potong sehingga membuat mereka merasa sulit untuk berjualan. Pedagang rumah makan ini berjualan di pasar tradisional Sisi Kambing Helvetia Kota Medan yang buka berjualan setiap pagi hari menjelang siang. Seorang pedagang rumah makan, Titin, mengatakan saat berjualan tersebut ia lebih sedikit untuk menyediakan daging ayam daripada jenis menu lainnya saat berdagang. Ia lebih memilih perbanyak menjual ikan dan telur sebagai menu dagangan dibandingkan menjual daging ayam.
10: Ayam naik drastis. Harga ayam yang biasanya 35 ini jadi 52. Sebelum 17 Agustus kemarin udah naik harga ayam. Anak sekolah masuk mulailah naik, sampai sekarang drastis lagi naik. Ya tetap dijual lah. Karena kan ada juga apa kan pas lah kita naikkan. Naikkan harga pun kita belum bisa juga dapat. Kan gitu, harus tetap ada ayam, karena kan konsumen ada juga tanya ayam.

0: Mereka para guru yang mengajar di sekolah wilayah perkotaan akan menerima kenaikan insentif sebesar Rp250.000 per bulan dari tahun sebelumnya Rp100.000. Berbeda kebijakannya untuk guru TK dan guru PAUD yang bertugas di daerah terpencil. Pemerintah daerah menaikkan nominal insentif sebesar Rp350.000 per bulan. Dan total ada sebanyak 697 orang guru penerima insentif.
1: Kalau tahun 2025 insentif guru TK PAUD tadi sebesar Rp100.000, sekarang tahun 2026 hasil efisiensi kita alokasikan untuk insentif bagi guru TK dan PAUD dari Rp100.000 menjadi Rp250.000 per bulan. Dan untuk di daerah terpencil, sekarang tahun 2026 naik menjadi Rp350.000 per bulan.
0: Hal lain disampaikan Masinton bahwa pemerintah Kabupaten Tapel Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Menurutnya usulan tersebut sudah disetujui Kemendikdasmen RI dengan akan bertambahnya kuota calon penerima manfaat bantuan tunai biaya pendidikan pada tahun ini. Abdul Jalil melaporkan.
2: Perempuan di Kepulauan Nias didorong untuk pintar mengatur waktu. Jangan sibuk di medsos dan ngerumpi agar bisa produktif dan menghasilkan cuan. Laporannya disampaikan Indah Febranti, Bulele.
3: Yuslin Hareva, seorang pengusaha terkenal asal Nias, mendorong wanita-wanita di Nias untuk memanfaatkan dan memanage waktu sebaik mungkin untuk produktif. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber Suara Podcast berjudul Melukis Nias Melalui Batik. Yuslin yang memiliki kesibukan seabrek diantaranya sebagai pemilik usaha bakery, pemilik dapur MBG, pegawai di Lapas Gunung Stoli, pemilik brand Nuhan Ibira, sangat pintar membagi waktu sehingga segala aktivitasnya tersebut dapat ia jalankan dengan baik serta menghasilkan cuan.
4: Gimana membagi waktu? Ya disitulah kita harus bisa membagi waktu mulai dari keluarga, kesehatan kayak olahraga gitu juga kan. Pas masuk kantor ya ini mengerjakan ini tidak harus duduk untuk ngerumpi. Ya pas pekerjaan bisnis ya di bisnis. Saya ini mungkin tidur paling banyak 3 jam per hari. Untuk teman-teman saya perempuan di luar sana, harapan saya sebagai seorang perempuan ya, jadi kita itu harus bisa membagi waktu. Sebenarnya kita pasti bisa, hanya karena kita tidak mau memulai. Jadi mulai belajar, silakan tiru dan inovasi sendiri. Karena saya juga sudah banyak bercerita dengan sesama perempuan di luar sana, saya banyak mengajari. Dan kadang nanti di antara 10 hanya satu yang berhasil. Dan di sini saya himbau buat teman-teman semua, kalau bisa setiap yang kita ajar itu kalau 10 yang masuk, 10 berhasil. Jadi kalau belum berhasil, silakan ulang lagi dan belajar terus sampai mendapat sesuatu kepuasan, sampai mendapat hasil apa yang kita inginkan. Teman-teman jangan banyak mengerumpi, jangan banyak menceritakan termasuk di dunia maya. Ya udah. Dunia maya itu tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk mendapatkan inspirasi. Yang tidak bagus tinggalkan, gak usah juga jadi bahan cemooh, jadi bahan cerita ya, biarkan dia dengan ceritanya sendiri, kita dengan cerita kita juga.
3: Usaha yang sedang ia tekuni saat ini yakni batik Nuhan Ibira kini diminati cukup banyak orang. Bahkan ia memiliki sebuah butik di Jalan Pulut Minaka, tepatnya di depan Puskesmas Fodo. Batik Nuhan Ibira, baik cap, tulis maupun printing, memiliki motif-motif Nias dan warna yang sangat kekinian. Mimpinya batik Nuhan Ibira bisa go internasional dan bisa merekrut lebih banyak lagi karyawan sehingga memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat luas. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Berkarah laporan tadi sekaligus menutup lintas Megaton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Demikian lintas Megaton hari ini.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: Pro 1 Channel informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Ayo kita ke kelas.
1: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan semarak puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0631225506 silakan untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Ida Widya.
0: Iya, aduh Ida, penelpon pertama ya, Da.
1: Iya, Ida.
0: Ya, jadi dapat apa nih, Da, maunya?
1: Terserah Ida lah, mangkok-mangkok juga boleh.
0: Mangkok-mangkok, boleh lah. Gambarnya dulu ya, Da, nanti dikirim ya.
1: Gak masalah, yang penting ada.
0: Penting ada ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Silakan ini, Da.
1: Oke, aku mau request lagu, Ida, ya.
0: Mm-hmm.
1: Darinya siapa ya? Darinya Anis Marcella.
0: Apa tuh?
1: Sayang ada dak?
0: Sayang.
1: Iya.
0: Yang lagu sayang kayak ke Jawa-Jawaan itu sayang.
1: Enggak lah dak.
0: Enggak. Soalnya biasanya lagu sayang itu judulnya kan.
1: Yang
0: sayang.
1: Ini udah tahun 80-an nih dak.
0: Yang sayang.
1: Yang sayang,
0: iya. Bukan sayang aja.
1: Iya, beda. Ada yangnya.
0: Ada yangnya, beda.
1: Oh, iya.
0: Beda nanti apanya, judulnya beda lagunya itunya.
1: Iya ya. Kirain gak ikut yangnya.
0: Itulah, yang. Oke.
1: Oke, itulah lagunya dak ya.
0: Silakan ya dak.
1: Ditunggulah lagunya ya dak ya.
0: Iya.
1: Ya, disalamlah dulu buat yang mau gabung nanti.
0: Mm-hmm.
1: Buat Opung Romo, Opung Rania, Opung Ryan, Opung Amang Borotobing, Nenek Hatijah, ada juga Ingot, ada juga Luhut, ada juga Pak Syahrul, ada juga Hadi Dinias, ada Riko juga. Kalau cerdas anak Kanada bisa menyalam 3 provinsi ya.
0: Janganlah 3 provinsi. Sekalian aja semua. Masih sih ketiga kan provinsi
1: udah,
0: itu.
1: Udah 3 provinsi itu udah sampai itu ke Nias ke apa? Masih iyalah. Pokoknya dari Sabang lah kalau gitu sampai Merauke.
0: Ah, itu kan
1: semua.
0: Kan semua itu itulah. Kan lebih keren. Sabang keren. Sampai Merauke udah semua kan?
1: Iya.
0: Nah, mantap, mantap gitu.
1: Oke, okay, Leda.
0: Oke.
1: Oke. Buat Eda lah yang paling banyak. Selamat tugas lah sampai tuntas ya, Dek. Tetap semangat ya, Dek ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Cuaca di sana ke mana, Dek?
0: Di sini gimana ya? Panas-panas
1: iya, di sini
0: manja.
1: Juga, Dek. Mendung-mendung manja.
0: Ini panas-panas manja.
1: Iya, kalau di sini mendung-mendung.
0: Mendung-mendung manja ya. Jadi panas-panas manja dulu. Enggak tahu nanti sore.
1: Oke. Okay. Makasih ledak ya.
0: Oke,
1: selamat
0: kembali
1: siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, baik. Terima kasih. Iya, silakan kembali di 0312205006. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah ada kita.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Ini dengan Opa Delina Bortasoid yang ada di Siborong-Borong.
0: Opa Delina?
2: Iya.
0: Di Siborong-Borong. Yang...
2: Iya.
0: Oke, Opa. Sehat, Opa?
2: Oh, sehat. Puji Tuhan, sehat. Kalau dirimu, sayang, sehatnya
0: sehat.
2: Dirimu.
0: Sehat. Kalau aku lagi sakit, kalau lagi sakit aku, suaraku lagi...
2: Enaknya aku dengerin kamu sehat. Baiklah, teman-teman semua sehat, kan?
0: Alhamdulillah. Oke, silakan ini.
2: Laguku ya?
0: Iya.
2: Aku request lagu Bunga Pengantin dari Lalai Ayu.
0: Bunga Pengantin?
2: Iya.
0: Oke, Widya coba cari ya.
2: Iya, cari lah kak.
0: Silakan ini mau sapa-sapa siapa nih?
2: Salam-salamnya?
0: Iya.
2: Sama mula sayang, selamat tugas sampai tugas. Jangan lupa minum atau makan. Atau udah makan siang enggak?
0: Alhamdulillah sudah.
2: Oh, baiklah.
0: Iya.
2: Baru sama Opu Rania, Opu Roma, sama Pak Ingot, sama yang perdana tadi. Banyak kali lah sama dia, Pak. Salamku.
0: Iya, ya.
2: Iya, dia bisa perdana gitu. Padahal Udah aku apa duluan, tapi dia masuk duluan, dia ya masuk udah makasih sama dia.
0: Berarti iya. Ditolaknya.
2: Iya, ditolak.
0: Ditolaknya, enggak tersungkur kan?
2: Iya, dan juga cinta aku ditolaknya.
0: Tapi ini lagu Bunga Pengantinnya Rita Sugiarto yang ada, Pak.
2: Dari mana?
0: Rita Sugiarto, Pak.
2: Oh ya, udah dari situ aja lah. Yang penting ya. Ada bunga pengantinnya ya, sayang.
0: Ada bunga pengantinnya warna iya. Pink ya.
2: Pro selamat pro dangdut dan dangdut untuk kita.
0: Iya, selamat siang pro dangdut.
2: Ya.
0: Dangdut adalah kita.
2: Iya.
0: Oke deh, terima kasih. Ya,
2: terima kasih juga.
0: Iya, baik pendengar, silakan kembali di 0312-2506. Masih Widya tunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut ada lagi dan cingudi.
0: Oh iya, orang ketiganya, Pak.
3: Iya, kayaknya kita kecucu.
0: Akhirnya
3: sama-sama lagu Bunga Pengantin itu.
0: Oh iya.
3: Biar aku balas ya.
0: Apa itu?
3: Oh, balasan Bunga Pengantin.
0: Apa?
3: Bunga pengantin itu biar aku balas.
0: Iya, apa jadinya?
3: Lagunya dari apa aja lah, dari Asyik Irama.
0: Yang mana itu?
3: Orang ketiga. Iya,
0: sesuai.
3: Sambungan lagu itu.
0: Sesuai ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Oh, ini aja lah kata orang itu, jenguk dia. Mana?
0: Apa?
3: Oh, apa tadi? Itu mulai nyapa-nyapa lembut dulu, akan pikirkan dulu lagunya itu. Aku nyapa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Merauke sampai Pulau Apua, yang mau ikutan nanti, yang ikutan tadi, dan semua dalam keempat ya. Semakin sayang, semakin kejam.
0: Semakin sayang, semakin kejam.
3: Iya.
0: Tapi...
3: Balasan lagu itu.
0: Tapi itu Rita Sugiarto loh.
3: Ada dari siapa itu yang lain.
0: Oh, tajam-tajam
3: kata-katamu. Hiram-hiram perbuatan.
0: Apa itu? Terkejut.
3: Tapi kalau penyanyi yang tadi itu, kalau bisa mudah kali dalam biar agak mencut.
0: Dari ini
3: Bunga Pengantin tu.
0: Oh.
3: Dari rarali dayanya agak mencut lagu.
0: Ala diputar rarali tadi di tikam asmara.
3: Alalah. Jadi dari siapa diambil?
0: Nah ini semakin sayang semakin kejam ada dari Rere Rena.
3: Yang lain dari situ?
0: Ya cuman sama Rita Sugiarto.
3: Ada lah itu lah. Opi Mesti. Mesti siapa?
0: Dari siapa?
3: Sopi.
0: Opi.
3: Itu Mesti.
0: Kalau si Sopi di Pro 2.
3: Tidak. Sopi namanya tuh siapa namanya itu?
0: Siapa?
3: Aja diputar itu anu lagunya itu dari Shopee itu.
0: Yang mana? Dari siapa?
3: Si Shopee.
0: Tidak ada si Shopee. Si Shopee di Pro 1.
3: Tidak ada itu. Lagunya bukan di Pro 1 juga itu.
0: Kok tidak dari Revina Alfira lah?
3: Tidak mencoto.
0: Tidak mencoto ya. Tumbuk-tumbuk mencoto lagi tuh kue. Biar mencoto ini.
3: Jadi dari siapa itu kini?
0: Itulah yang ada.
3: LP ke siapa?
0: Itulah yang ada.
3: Dari siapa? Dari siapa yang ada?
0: Itulah dari Rita Sugiarto tadi. Sama? Sama apa tadi? Rere.
3: Nah itu pun jadilah.
0: Itulah. Mengalah lah dak ulung bah.
3: Iya, dukin itu penyanyinya dari kan ke siapa namanya itu? Kamu kalau soal lagu dan duk memang tawa penyanyinya itu banyak mana
0: ya. Tapi kalau saja lah dulu ya.
3: Itu sajalah. Suka jenguk dia yang mana itu. Balasan lagu yang orang kedua tadi ni itu.
0: Iya.
3: Iya buatnya jenguk dia selamat tugas sampai tuntas sebab yang mau. Nanti malam. Siapapun dia nanti malamnya dalam kompajer lah.
0: Ada Bang
3: Marjuki.
0: Iya,
3: dalam kompajer banyak jenguk dia selama tiga sampai tiga. Kasih tunggu lagunya.
0: Oke.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya baik.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengarahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.

0: Iya, baik pendengar, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut kanal Britana Media.
0: Iya, kecil kali suaranya. Kecil kali suaranya.
1: Emang udah tarik fotonya, jaringannya enggak bagus.
0: Iya, kecil kali, jadi kayak kelihatan kayak suara usia 17 tahun.
1: Ini dengan siapa tadi?
0: Dengan Widya nih.
1: Aku dengan siapa?
0: Bunda Riati kan?
1: Iya.
0: Iya, karena aku udah kayak gitu, awak tahu nih pas Bunda Riati nih. Pikiran awak.
1: Iya. Perasaanku udah kuat kali loh suaraku.
0: Di sini kecil. Kayak dibuat-buat gitu biar kayak 17 tahun.
1: Kayak jarinya enggak mendukung kali.
0: Ah, masa jaringan terus enggak mendukung di sana?
1: Jadi kayak mana mau kita bilang gitu?
0: Iyalah. Oke, kalau gitu Bunda, silakan Bun.
1: Ada dari Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana?
1: Gara-gara dirimu.
0: Kenapa gara-gara diriku, Bun? Janganlah gitu. Enggak ku apa-apain loh.
1: Cuman lagunya itu.
0: Oh, cuman lagu.
1: Baiknya dirimu.
0: Gara-gara dirimu, gara-gara.
1: Ada itu kan?
0: Siapa penyanyi itu, he?
1: Evita Mala.
0: Enggak ada penyanyi lain?
1: Enggak, tahu kok cuman Evita Malanya. Emangnya ada dari yang lain gitu?
0: Enggak tahu juga sih. Coba lawinya cari ya.
1: Ya carikan dulu kemarin cari ya.
0: Silakan.
1: Pelannya buatnya diri malah paling banyak. Tetap semangat deku ya.
0: Iya.
1: Selalu tersenyum. Suaranya gimana yang lagi?
0: Kalau tersenyum terus awan nanti bahaya kali ini, gila tuh apa kata orang nanti?
1: Markoro dah.
0: Hah?
1: Nggak dong, suara kok
0: tersenyum. Gara-gara dirimu kita mau.
1: Banyak lagunya?
0: Ini lagi udah cari nih tuh ya, mudah-mudahan ambil. Ada.
1: Oh, itu aja putar ya.
0: Oke.
1: Selamat siang produk dan adalah kita.
0: Baik, terima kasih.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Dengan Nenek Afis ya.
0: Oke, Nenek Afisa. Lagi di mana Nenek Afisa?
1: Lagi di depan radio.
0: Hah?
1: Lagi di depan radio.
0: Oh, depan radio. Ngapain?
1: Nelpon.
0: Oh, kira tadi lagi di apa itu? Kafe yang ada mangga-mangganya itu.
1: Ada mangga-mangganya itu?
0: Iya, yang
1: belum jadi penuh dia bawa dari ke sana.
0: Kira lagi di situ tadi.
1: Iya, kalau apa kan Widya yang tahu.
0: Oh iya ya, berarti harus aku yang bawakan ya.
1: Harus Widya lah yang bawa.
0: Oke, oke. Kalau gitu. Kapan
1: jadwalnya kasih tahu aja.
0: Iya. Standby terusnya kan?
1: Nah, itu dia.
0: Enggak tahu nya terus standby.
1: Nah, itu dia.
0: Oke, kalau gitu. Ngapain
1: kita repot-repot ya kan?
0: Iya. Ngapain repot?
1: Nah, cukup pasti Vera aja yang repot.
0: Oke lah, silakan ini.
1: Roma Irama belum diputar kan?
0: Roma Irama belum.
1: Nyanyi dia kan? Belum nyanyi Roma Irama
0: belum,
1: kan?
0: Belum, lagi istirahat tadi.
1: Makan siang. Lagi istirahat dia ya. Yaudahlah, yang disayang aja lah.
0: Iya, yang disayang. Loh,
1: iya.
0: Tadi apa yang tersayang? Tadi apa tadi judul yang di request tadi ya pertama? Yang sayang. Oh, itu tadi yang sayang. Nah, ini yang tersayang. Halo?
1: Ya.
0: Yang tersayang ini?
1: Iya.
0: Memang Roma penyanyinya?
1: Yang ini aku.
0: Oh, itu. Iya, iya,
1: iya.
0: Yang dulu. Begitu ya kan?
1: Nah, itu dia. Pas kali yang menyambung itu, wah.
0: Tapi itu bukan Roma Irama loh, Imam S. Arifin.
1: Bukan.
0: Ini Imam S. Arifin sama Nana Mardiana.
1: Enggak.
0: Jadi gimana kita coba nih?
1: Roma juga nih itu.
0: Iya, tapi enggak ada di sini Roma, yang ada Imam S. Arifin dan Nana. Cemana?
1: Itulah.
0: Jadi
1: kalau enak diputar lagi besok putarlah dulu tuh.
0: Oke.
1: Kalau udah itu dapat tangan media ya, iya. Apa boleh baut lah, bautnya pun belum dipasang ya kan?
0: Iya, itu aja lah dulu ya kan.
1: Oke. Kalau enak nanti besok ditukes lagi. Mudah-mudahan sama liriknya.
0: Oh, kalau Roma Irama bukan yang disayang judulnya, sayang. Apanya? Itu aja.
1: Sayang tuh.
0: Sayang bukan yang disayang, karena kalau yang disayang nanti lain lagi tuh liriknya.
1: Oh ya.
0: Jadi sayang.
1: Oke lah, yang mana pun jadi lah.
0: Oke.
1: Oke oke oke. Nanti tidak terputar laguku nanti.
0: Iya.
1: Siapa tahu nanti ada ketua itu udah masuk.
0: Ketua itu belum.
1: Belum lagi.
0: Ketua duanya tadi tuh.
1: Oh, ketua dua ya.
0: Yang apa? Yang namanya sama.
1: Samosir.
0: Nah. Mau naik speedboat di Samosir.
1: Itu mau mendata-data yang apa itu tuh? Yang zaman-zaman sekarang itu yang viral-viral itu.
0: Nah,
1: itu mungkin tugasnya sekarang.
0: Itu pula ya.
1: Iya, nanti kan kalau udah siap nanti tuh mendata-data nanti ikutan itu nanti tuh.
0: Iya.
1: Oke. Buat video selamat bertugas sampai tuntas ya Nani ya. Tetap semangat juga, tetap pulangnya. Saya selalu panjang umur murah rezeki ya Nani ya.
0: Iya.
1: Udah dibeli cup-cupnya?
0: Cup-cup?
1: Iya.
0: Cup-cupnya udah.
1: Cup-cup yang kecil-kecil itu udah dibeli?
0: Udah.
1: Isinya sudah?
0: Udah. Kenapa?
1: Hari apa sekarang ya? Hari... 9 hari lagi.
0: Alah, cup-cupnya doang kan?
1: Ya, sekalian lantung isinya nanti datang ke tua itu nanti. Mana punya aku itu katanya.
0: Tapi cup-nya doang, macam mananya?
1: Oh ya udahlah, cup-nya itu aja lah.
0: Cup-nya aja
1: lah
0: dulu, iya.
1: Oh, cup-nya gak ada dia, isinya jangan dulu ya.
0: Yang penting kan di hektar.
1: No, iya, pas banget. Hektar udah dibeli kan?
0: Iya, penting di hektar kan? Itu
1: oh iya, oke. Oke, okay, pintar.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih, Wid. Selamat siang, Dangdut. Adalah kita, Nang.
0: Iya, selamat siang kembali.

0: Ya, penelpon selanjutnya silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Widya.
0: Oke, Opung.
1: Pung. Apa kabar dirimu di situ?
0: Kabar baik, Opung, sama kayak semalam, Pung.
1: Oh.
0: Enggak jualan ini, Opung.
1: Kalau jualan besok hari Selasa.
0: Kenapa gitu, Bung?
1: Ya, saya sekali seminggu onan di sini, di Siborong-Borong, setiap hari Selasa.
0: Oh, setiap hari Selasa onan di Siborong-Borong.
1: Siborong-Borong.
0: Itu jalan lintasnya itu, Bung?
1: Iya, yang masuk ke dalam sikit, dari pasar besar itu lintas itu.
0: Oh, berarti setiap hari Selasa ya?
1: Iya, bukan di pinggir jalan, masuk dia ke dalam.
0: Masuk ke dalam ya. Kalau di pinggir jalan itu selalu ada lah itu ya kan?
1: Iya, selalu ada itu setiap hari kalau itu.
0: Oh ya, okelah. Silakan Opung.
1: Okelah, laguku apa ya? Semakin Cinta.
0: Semakin Cinta?
1: Iya.
0: Dari siapa itu, Pung?
1: Siapa ya? Imam kurasa. Udah diputar Imam, belum?
0: Belum diputar Imam.
1: Nah, masalah. Itulah Semakin Cinta dari Imam S.
0: Semakin Cinta ya. Udah coba cari ya, Pung ya. Silakan dulu.
1: Tapi lagu Opung tadi malam kenapa salah kau muter, Widya?
0: Ya, lagu apa semalam rupanya?
1: Iya, Ada Rindu Untukmu. Nah, terus? Tapi Mana Sayangmu itu yang kau putar.
0: Mana Sayangmu? Ah, masa?
1: Iya, dari Panci dan Once yang kau putar.
0: Iya kan, Panci dan Once memang kan?
1: Bukan, kau yang bilang dari Daddy Doors karena Panci sudah naik, kau bilang tadi malam.
0: Oh, jadi tapi Opung tetap judulnya itu?
1: Iya, Ada Rindu Untukmu.
0: Iya, maksudnya penyanyinya yang beda gitu.
1: Iya, judul lagunya pun ya beda lah.
0: Jadi beda rupanya. Oh, wala.
1: Aku telepon kau enggak angkat HP-mu.
0: Itulah dah. Ah, masa?
1: Oh, gua tengoklah HP-mu pun telepon kau.
0: Jadi
1: kemana si Widya ini? Aduh, kemana angan-angannya ya? Pikir Opung.
0: Iya, maklum lah pun.
1: Apakah karena sudah mendarat pesawatnya, aku nggak tahu juga.
0: Hah? Itulah kan, bukan pesawat pun.
1: Helikopternya ya kan?
0: Supaya soalnya helinya kan terus hidup dia pun, muter-muter.
1: Hmm, muter-muter, mare-mare maksudmu.
0: Iya.
1: Makanya lagu Opung salah kau bikin kan? Sama penyanyinya pun salah juga, judul lagunya juga salah.
0: Alah, udahlah.
1: Kalau lain penyanyinya nggak apa-apa.
0: Jadi?
1: Begitu.
0: Ku kasih Opung nanas.
1: Iya. Kamu satu sama Opung, kalau kau
0: kasih lah nanas. Udah lah, nanti ku kasih nanas ya gambarnya.
1: Oh, kalau gambarnya, kalau nanas yang sebenarnya di sini banyak.
0: Tapi Opung toke nanas di mana ya?
1: Oh, Ale. Pakel tuh bukan toke nanas.
0: Iya, aminkan aja, Opung.
1: Iya, memang kita amin kan. Jadi apa mau dibilang, apa mau dikata kan begitu.
0: Oke, kalau begitu.
1: Cukup belanja aja udah syukur kita.
0: Iya, amin.
1: Yang oke, penting bagaimana lagu Opung itu? Nanti salah lagi.
0: Iya, Opung. Ah. Belum ketemu lagunya. Tapi tunggulah, dia cari lagi ya. Kenapa enggak jumpa ini? Semakin
1: kenapa lagu ini berapa bulan yang lewat
0: semakin
1: Opung request?
0: Semakin apa tadi?
1: Semakin Cinta.
0: Ada Nana sama mana nama Ardiana ini ya.
1: Oh, bukan dari Imam.
0: Dari Imam, tapi dia featuring dengan
1: Nana Mardiana. Oh, featuring. Oh, iya, okelah. Tapi jangan salah putar lagi kau ya.
0: Iya. Yang penting bukan Widya yang nyanyi.
1: Tadi malam kemana lah pikiran Widya, Opung pikir. Udah ku
0: kebanyakan makan obat itu.
1: Menunggu-nunggu.
0: Bung, kebanyakan makan obat.
1: Kau yang belum makan obat apa Opung?
0: Oh, Widya belum. Widya kebanyakan makan obat.
1: Iya patutlah melayang-layang pikiranmu, pikir Opung.
0: Alah, datahnya.
1: Oke lah.
0: Oke.
1: Udah kelop ada lagu Opung kan? Ya oke, salam-salamnya yang sudah gabung tadi ada Buru Tambah.
0: Iya.
1: Dari Siborong-Borong tadi udah masuk juga Opung dengar Opung Adelina ya.
0: Iya.
1: Iya, Nenek Erlangga di... Oh udah, itu baru turun Nenek Erlangga, bukan ditunggu lagi suaranya. Opurannya juga ditunggu suaranya, mana ini? Baru ada Ingot, Amang Tobi, Ngopurain. Semua-semuanya ajalah pendengar kita supaya tempat kawan kita nanti yang lain bergabung ya.
0: Oke.
1: Oke, buat Widya tetap semangat di sana.
0: Iya, semangat Opung.
1: Jangan terbayang-bayang kemana-mana dirimu dulu ya.
0: Terbayang-bayang di mata.
1: Kalau helikoptermu tetap mendarat itu di lapangan Semarang.
0: Muter-muter terus baling-balingnya.
1: Makanya itu.
0: Tak bisa berhenti.
1: Karena berputar-putar lah dia, makanya salah lagu opungkas itu.
0: Berputar-putar jadinya. Oke, Pu.
1: Semoga aku bisa gabung supaya ku bilang sama si Widya satu utang lagu ya sama pengutangmu ya.
0: Nah, nyari-nyarian.
1: Ya iyalah, udah salah penyanyinya, salah lagunya.
0: Oke dah, nah, kalau gitu.
1: Oke lah, Wid. Lagunya pun tunggu, Wida. Oke. Okay. Selalu kau di sana, ya.
0: Amin.
1: Oke, tetap semangat. Selamat siang, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, baik.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ya, baik pendengar, dua penelpon terakhir silakan. 0631-22506 masih media tunggu. Halo, selamat siang Bro Dangdu. Halo.
1: Halo, selamat siang sore Bro Dangdu.
0: Iya, Bro Dangdu. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Malaikat Cinta di Barus, Kak.
0: Oke, Malaikat Cinta, silakan Malaikat Cinta.
1: Terakhir ini, Kak.
0: Masih ada telepon satu lagi nih.
1: Iya, karena udah terakhir, Kak. Lagunya apa adalah Kak Sabu, Kak?
0: Apa?
1: Sabu.
0: Sabu, oke.
1: Iya. Ya, salam-salam ya Uri Keren tadi, salam kira-kira kerajaan, tanpa ada kecuali yang di Turki. Semangat selalu buat kakak selamat bertugas, yang mau ikutan nanti, ditunggu suaranya. Terima kasih, Kak.
0: Oke.
1: Yang Podangdut, Dangdut adalah kita.
0: Bye.

0: Silakan satu penelpon terakhir kalau kasih pada yang pengen ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya. Saya mau bicara dengan Pak Ismailnya bisa?
0: Oke, baik. Salah sambung mungkin ya. Ini telepon apa? Telepon apa? Apa namanya? Telepon kantor. Siaran apa ya dibilangnya? Kita lagi live. Nanti bisa hubungi aja langsung. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Rusia. Siapa ini?
2: Pak Syahrul Siregar.
0: Syahrul Siregar, silakan Pak Syahrul.
2: Ada panas membara dari Nada Soraya.
0: Nada Soraya, oke.
2: Okay. Panas membara.
0: Panas membara, iya.
2: Ada.
0: Iya, panas membara ya.
2: Iya.
0: Jadi coba cari dulu, silakan.
2: Salamnya buat semua yang lagi di Karaja lah.
0: Memang itu judulnya panas membara.
2: Iya. Nada Soraya.
0: Nada Soraya. Oke, okay, Widya coba cari lah nanti.
2: Kalau nggak ada nanti apa? Mana aku percaya dari Hana Pertiwi.
0: Iya, iya, baik.
2: Ya.
0: Iya.
2: Iya, yang Pro Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Is, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda ya di sore hari ini, yaitu UMKM Bicara hadir menemani 1 jam ke depan. Dan tetap bersama kami di sore hari ini pendengar, di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
5: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Iya, baik pendengar. Saya hadirkan untuk Anda dengan topik dari usaha rumahan jadi bisnis profesional. Nah, pendengar, usaha rumahan itu seringkali memang berawal dari hal sederhana gitu ya. Ada yang dimulai karena hobi, kebutuhan tambahan penghasilan, atau melihat peluang dari lingkungan sekitar. Nah, jadi meski dimulai dari rumah dengan modal terbatas, bukan berarti usaha tersebut tidak bisa berkembang itu menjadi bisnis yang profesional. Nah, perkembangan teknologi membuat pelaku usaha rumahan memiliki peluang yang semakin besar. Jadi dulu pemasaran mungkin hanya mengandalkan tetangga, teman, atau pelanggan sekitar. Jadi sekarang produk rumahan bisa diperkenalkan melalui media sosial, marketplace, dan berbagai platform digital sehingga jangkauan pasar itu menjadi lebih luas. Namun, menjadi bisnis profesional bukan hanya soal memiliki banyak pelanggan ya. Pelaku usaha juga perlu mulai membangun identitas bisnis seperti nama usaha, logo, kemasan yang menarik, serta informasi produk yang jelas. Jadi hal-hal sederhana tersebut dapat membuat konsumen lebih percaya dan membantu sebuah usaha terlihat lebih serius.

0: Ini tuh katung biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang bisa lele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batul tuh Aleona.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Ya, baik pendengar, kembali saya bagikan untuk Anda dari usaha rumahan jadi bisnis profesional ya. Nah, selain produk, pengelolaan keuangan juga perlu diperhatikan ya pendengar. Jadi uang hasil penjualan sebaiknya itu dipisahkan dari kebutuhan pribadi agar pelaku usaha dapat mengetahui berapa sebenarnya keuntungan yang diperoleh. Jadi catatan sederhana mengenai pemasukan, pengeluaran, modal, dan keuntungan sudah menjadi langkah awal menuju pengelolaan bisnis yang lebih profesional. Jadi pelaku usaha juga perlu berani belajar dan beradaptasi perubahan tren konsumen, perkembangan teknologi hingga persaingan usaha itu menuntut pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kemampuan. Jadi pada akhirnya usaha rumahan itu bukan berarti usaha kecil selamanya ya, dengan kualitas yang terjaga. Nah, pengelolaan yang terbaik, pemasaran yang tepat, dan kemauan untuk terus berkembang, usaha yang dimulai dari dapur atau ruang kecil di rumah dapat tumbuh menjadi bisnis yang lebih profesional dan memiliki pasar yang luas. Oke, hingga di sini hadir untuk Anda ya pendengar. Dan selanjutnya nanti informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, Buletin Berita Sore hadir untuk Anda.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
4: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pemimpin kita ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Pendengar, dari kawasan dari Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya laporan pengaduan dugaan penipuan berkedok calon jemaah umroh di Polres Mandailing Natal telah memasuki 10 hari. Seluruh korban meminta polisi agar mengusut kasus yang telah merugikan mereka hingga miliaran rupiah dan sekaligus menangkap pelaku. Pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan perbaikan jalan Pondok Batu Sarudik yang kondisinya kini rusak parah. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Laporan pengaduan dugaan penipuan berkedok calon jemaah umroh di Polres Mandailing Natal telah memasuki 10 hari. Seluruh korban meminta polisi agar mengusut kasus yang telah merugikan mereka hingga miliaran rupiah dan sekaligus menangkap pelaku. Selengkapnya dilaporkan Mu'af dan Jiga.
3: 29 orang korban calon jemaah umroh di Kabupaten Mandailing Natal, Madinah berharap polisi segera menangkap pelaku penipuan yang membuat mereka mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Seluruh korban telah membuat laporan ke Polres Madinah pada tanggal 21 Agustus 2026 lalu. Terungkapnya kasus penipuan berkedok calon jemaah umroh berawal saat para korban yang sudah berangkat ke Kota Medan merasa ditelantarkan karena tak kunjung berangkat ke Arab Saudi. Padahal mereka telah melunasi biaya sejak jauh hari dan merasa kecewa, para korban pun melaporkan kejadian itu ke polisi. Gagalnya keberangkatan puluhan jamaah umroh disebabkan pihak travel belum melunasi tiket maskapai penerbangan. Calon jemaah dijanjikan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 18 Agustus 2026, namun hingga kini tak kunjung diberangkatkan juga tanpa ada kejelasan. Kasat Reskrim Polres Madinah AKP Triboy Alvin Siahaan kepada awak media membenarkan pengaduan 29 orang calon jemaah umroh Madinah yang gagal berangkat dan mengaku sebagai korban dugaan penipuan dari agen travel Sultan Andalus Harumain. Polisi sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan rutin terhadap korban maupun sejumlah saksi.
4: 1 Agustus 2026, benar kami telah menerima laporan polisi terhadap dugaan kasus penipuan ataupun perbuatan curang yang dilakukan oleh agen travel umroh terhadap beberapa korban.
5: Untuk saat ini ada berapa korban ini?
4: Untuk saat ini terdata sebanyak 29 korban. Dan saat ini sudah kami tanganin dengan melakukan permintaan keterangan terhadap korban dan saksi-saksi. Di mana korban ini rencana akan berangkat untuk umroh dan mendaftar melalui agen travel atas nama Sultan Andalus Haramain. Di mana korban diberangkatkan di Masjid Nur Penyambungan. Kemudian dilanjutkan berangkat dari Penyambungan ke Medan menggunakan kendaraan mobil. Setelah itu sampai di Medan bermalam berapa hari dan langsung menuju ke bandara dengan dijanjikan oleh agen ataupun travel SHA, namun tidak ada kepastian dan korban tidak jadi berangkat dengan alasan yang tidak jelas dari pihak agen. Baru dari 29 orang yang menjadi korban datang untuk buat laporan, namun masih kami dalami untuk kemungkinan ada korban-korban lainnya.
3: Disebutkan Kasat Reskrim, seluruh korban penipuan calon jemaah umroh mengalami kerugian totalnya mencapai 1 miliar 87 juta rupiah dengan masing-masing korban dikutip dengan bayaran antara 30 juta hingga 37 juta rupiah. Sementara suami istri pemilik travel umroh inisial AB dan SA masih dicari keberadaannya. Demikian Mof dan Jiga melaporkan.
2: Pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan perbaikan jalan Pondok Batu Sarudik yang kondisinya rusak, kini rusak parah. Berikut laporan Dini Siahaan.
6: Sejumlah pengusaha dan praktisi perikanan di sentra perikanan Pondok Batu Sarudik Tapanuli Tengah mengeluhkan buruknya jalan ke kawasan penghasil ikan terbesar di Sibolga Tapanuli Tengah itu. Anhar Tanjung, pengusaha pengiriman ikan antar kota, mengatakan dari tahun ke tahun jalan ke kawasan penghasil ikan tersebut tak kunjung baik. Menurutnya, buruknya kondisi jalan itu telah berpengaruh kepada mutu ikan yang akan dikirimkan keluar daerah. Apalagi kawasan itu tidak hanya menjadi penghasil pundi-pundi pendapatan asli daerah, namun menjadi salah satu kawasan penghasil devisa negara dari sektor kelautan. Karena itu, kata Anhar, perbaikan jalan Pondok Batu diminta untuk segera dilakukan.
7: Ya, karena ini kan sebagai akses, tetapi kondisinya sangat rusak parah. Harapannya pemerintah daerah ataupun bisa memberikan perbaikan ataupun peningkatan jalan.
6: Kemudian kata Anhar, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui instansi terkait diharapkan dapat segera merealisasikan perbaikan jalan Pondok Batu guna kelancaran arus pengiriman dan ekspor ikan dari kawasan itu. Demikian Deni Sihaan melaporkan.
2: Polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam yang berada di Desa Gunung Tua Penggorengan, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal pada saat pemain sedang asik mengadu ayam. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
8: Tim operasional unit Reskrim Polsek Penyambungan Polres Mandailing Natal menggerebek lokasi judi sabung ayam yang berada di Desa Gunung Tua Panggorengan, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal. Dari lokasi petugas menangkap 3 orang terduga pelaku yang disinyalir terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam tersebut. Sedangkan belasan orang lainnya melarikan diri pada saat mengetahui kedatangan petugas. Selain itu, petugas juga mengamankan beberapa ekor ayam jago, belasan sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah peralatan sabung ayam lainnya. Kapolsek Penyambungan AKP Daster Sinulinga mengatakan, dalam penggerebekan ini, pihaknya mengamankan sedikitnya 19 unit kendaraan roda 2, 4 ekor ayam jago, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari fakta yang ditemukan di lokasi, pada saat dilakukan penggerebekan ada sekitar 20 orang yang sedang beraktivitas di arena judi sabung ayam tersebut.
9: Kami dari Polsek Penyambungan, sekira 2 hari yang lewat, tepatnya hari Sabtu, kami melaksanakan upaya paksa terhadap pelaksanaan judi sabung ayam di belakang Hotel Cahaya di Jalan Lintas Timur. Pada saat melakukan upaya paksa, dari tim reserse unit penyambungan bersama Satreskrim Polres Madinah melakukan upaya paksa, para pemain pada saat itu diperkirakan di atas 20 orang, tapi di saat melakukan upaya paksa, para pemain kabur meninggalkan lokasi belakang. Hingga unit Reskrim Polres Penyambungan bersama Satreskrim Polres Madinah bisa mengamankan yang ada di TKP. Ayam ada sekitar 4 ekor, sepeda motor yang tidak bertuan ada di TKP ada 19 unit, beserta gelanggang yang ada kami anggap semua karena itu adalah rangkaian daripada pelaksanaan judi ayam.
8: Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pemilik atau penanggung jawab lokasi judi sabung ayam tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Kolaborasi pelaku UMKM dan pemerintah daerah di Kota Sibolga menjadi satu kunci utama dalam memajukan dan mengembangkan produk UMKM. Laporannya disampaikan Deni Siaan.
6: Pemerintah Kota Sibolga kini perlu mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di wilayah ini. Langkah strategis tersebut perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaku UMKM memajukan produk mereka agar dapat bersaing tidak saja di pasar lokal namun juga di pasar nasional. Hal itu dikatakan Muklis Julkarnain, pemerhati ekonomi kecil, saat ditemui RRI kemarin siang di sentra produk oleh-oleh ikan asin di pasar belakang Sibolga. Pemerintah daerah, kata Muklis, harus memperbanyak program pelatihan bagi pelaku UMKM termasuk memberikan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan pemasaran produk lokal.
10: Bagaimana pengembangan baik itu industri kecil, industri kreatif, industri kerajinan, baik industri menengah. Kerjasama dengan stakeholder yang terkait pembinaan produk-produk hasil industri yang semakin diminati oleh masyarakat.
6: Kemudian Muklis juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan maupun kredit bagi pelaku UMKM, agar pelaku UMKM di Sibolga dapat lebih mudah dalam mengembangkan usaha mereka untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Deni Sihaan melaporkan.
2: Mendengar pungli masih marak menjadi topik komentar kami sore ini, selengkapnya sampaikan Deni Sihaan.
6: Pendengar, kita tidak dapat memungkiri kalau praktek pungutan liar atau pungli hingga kini masih terus berlangsung. Praktek itu tidak hanya dilakukan di luar kantor pemerintahan atau di pasar umum maupun di tempat-tempat strategis yang menyangkut pekerjaan orang banyak. Namun juga di lingkungan perkantoran pemerintah, praktek pungli itu masih saja ditemui. Memang tidak mudah memberantas praktek pungli, sebab untuk menghentikannya dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Namun pada prakteknya ada andil masyarakat dalam maraknya praktek pungli selama ini. Di satu sisi masyarakat seringkali geram dengan pungutan-pungutan yang tidak jelas tanpa bukti penerimaan uang, baik dalam jumlah yang skala kecil maupun dalam jumlah yang besar. Semua karena keinginan menyelesaikan segala urusan secara cepat. Di sisi lain, masyarakatlah yang malas ketika harus berhadapan dengan petugas yang bertugas memberikan pelayanan publik, dengan segala dalih dan terkadang dihadapkan pada bayar atau urusan menjadi berlama-lama. Oleh karena itu, bersih-bersih pungli tidak sekedar menyasar kepada masyarakat, namun institusi pemerintah harus pula mengawali bersih-bersih pungli tersebut. Lalu bagaimana dengan sanksi terhadap oknum-oknum yang terbukti tertangkap tangan melakukan tindakan dalam kategori pungutan liar? Lalu seperti apa pula dengan oknum-oknum lainnya di pemerintahan yang terus melakukan pungli secara terjadwal tetapi tidak tertangkap tangan? Lalu bagaimana dengan aliran dana hasil pungli dan seterusnya? Demi prinsip keadilan, semua itu perlu dipikirkan solusinya dalam bentuk ketentuan hukum yang belum tercakup di dalam ketentuan yang sudah ada, sehingga tidak meraba-raba ketentuan hukum yang mana yang akan dipakai untuk memberikan sanksi. Sesungguhnya masyarakat hanya berharap adanya perbaikan dalam pelayanan umum. Tetapi jika memang perlu dilakukan penindakan hukum, harus diusut secara tuntas. Jangan hanya tajam ke bawah, lalu tumpul ke atas. Tetapi yang lebih penting lagi adalah menghentikan praktek pungli secara terstruktur, diikuti kesadaran masyarakat yang memerlukan pelayanan untuk tidak memberikan uang tambahan. Sekian komentar.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Laporan pengaduan dugaan penipuan berkedok calon jemaah umroh di Polres Mandailing Natal telah memasuki 10 hari. Pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan perbaikan jalan Pondok Batu Sarudik yang kondisinya kini rusak parah. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, Bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Waduk Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Iya, baik pendengar, selamat sore, kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama ya sore ini, semoga sore hadir untuk Anda. Hingga informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Sejak memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru, mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

Ya baik pendengar, selamat sore kembali untuk Anda. 21 menit berlalu dari formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih hadir lagu-lagu terbaik menemani Anda ya sore ini.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. 3, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga

0: masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi...

0: Kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Ya baik pendengar, selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama ya sore ini. Dan tentunya pendengar selanjutnya nanti Anda bersama Ismail Marzuki hadir untuk Anda hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ini bertugas saat ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Ikan asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Boma Kauya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangomulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan daing atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Mahuan yang mencatat perjalanan Mohiba Zenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Pas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda di Sibolga sore hingga malam nanti ya. Di edisi Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah program-program menarik dan inspiratif akan kami hadirkan pendengar buat Anda. Menemani sore Anda pendengar kami hadirkan dari Yopi DN Nunu. Manusia biasa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

وأخرجت الأرض أثقالها.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Pro 1.

Formasi pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan pelang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fani di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menjual mulai lipat. Ya untung tentu ya, bahkan pemain muda ini kan kita sudah ingin memiliki bangka. Ya kita pemain muda sendiri, tapi kalau ini dia itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia pemain yang masih kurang bagus lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau mana yang tahu tidak apa apa dapat ingatnya bagus ya, tapi apa cara finansial kita tidak cukup. Nah itu yang kita harus pahami, tetapi untuk mencapai ke sana kita harus lihat dari pemain kita ini berorientasi together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Variabelnya memang banyak, karena kita untuk pendirian apa yang terakhir terbaik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa kalau punya akademi, mobilnya itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain dan membina, tapi kepalanya menguntungkan, bukan jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Itulah melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga pendengar amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, dengar Pol 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Pendengar, pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Langkah ini pendengar dilakukan untuk menekan kebakaran sekaligus mencegah polusi asap meluas hingga ke negara tetangga. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rijal Irawan menyampaikan pendengar, operasi darat dan udara terus dikerahkan, ribuan personil gabungan juga disiagakan selama 24 jam untuk menangani titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Baik pendengar, itu tadi informasi dari rri.co.id. Kami hadirkan buat Anda dari Meli Guslo yang berjudul Aku Tak Sanggup Menangis Lagi.

0: Ayo kalau Kiki bisa nyanyi.
1: Bisa aja. Nih dengerin ya, Kiki nyanyi.

0: itu, rumah peninggalan keluarga Wibowo kembali dibayangi kenangan masa lalu. Setelah kepergian ibu mereka 2 bulan lalu, Arman dan Yuni datang kembali. Bukan untuk mengenang, tapi untuk berebut. Bukan kasih sayang, tapi warisan.
1: Baik pendengar, saat informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda di malam hari ini drama radio, dan ini berjudul Rahasia di Balik Warisan dan juga diproduksi dari RRI Fakfak. Selamat mengikuti.
0: Malam itu, rumah peninggalan keluarga Wibowo kembali dibayangi kenangan masa lalu. Setelah kepergian ibu mereka 2 bulan lalu, Arman dan Yuni datang kembali. Bukan untuk mengenang, tapi untuk berebut. Bukan kasih sayang, tapi warisan.

0: Akhirnya kamu datang juga.
1: Yuni, kamu juga di sini.
0: Arman, Arman, tidak perlu kaget begitu. Aku kan sudah biasa di rumah ini. Sedangkan kamu kan terlalu sibuk. Makanya aku heran kamu datang malam-malam begini.
1: Aku hanya rindu rumah ini. Begitu banyak kenangan indah masa kecil kita di sini, Yun.
0: Rindu? Jangan basa-basi. Aku tahu, kamu datang untuk memperebutkan rumah ini kan?
1: Aku datang bukan untuk berebut, Yuni. Aku hanya ingin memastikan semuanya beres dan adil. Pasti ibu meninggalkan surat wasiat kan? Dan aku yakin, sebagai anak lelaki, rumah ini adalah milikku.
0: Oh ya? Tapi aku rasa sebaiknya kamu jangan terlalu yakin, Arman. Karena surat itu sampai sekarang belum ditemukan. Entah di mana ibu kalian menyimpan surat itu. Tante sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu.
1: Coba lebih teliti lagi, Tante. Atau biar aku saja yang cari. Aku yakin ibu menyimpannya di suatu tempat.
0: Omong kosong. Tante sudah memeriksa semua tempat di rumah ini. Atau jangan-jangan surat wasiat itu memang tidak pernah ada karena ibu kalian tidak sempat menulis surat itu.
1: Di mana sebenarnya surat wasiat ibu?
0: Kan tante sudah bilang, mungkin saja surat itu tidak pernah ada. Mustahil. Aku kenal ibu dengan baik loh. Ibu orang yang rapi dan penuh pertimbangan. Ibu pasti pernah menulisnya. Tapi buktinya sudah berhari-hari tante mencari tidak menemukannya. Ya, kecuali kalau ada seseorang yang menyembunyikannya.
1: Apa maksud kamu, Yuni? Jangan bilang kamu curiga sama aku ya. Lagian untuk apa aku menyembunyikannya?
0: Aku tahu. Kamu datang ke rumah ini sebelum ibu meninggal kan? Kamu datang diam-diam seminggu sebelum kematian ibu. Aku tahu dari tetangga.
2: Apa? Kamu datang, Arman? Kenapa tante tidak tahu?
1: Iya, Tante. Aku memang datang. Tapi ibu yang memanggilku. Ibu ingin memberitahukan sesuatu yang penting.
0: Dan setelah itu, ibu meninggal mendadak. Kata dokter serangan jantung. Tapi kamu menolak autopsi. Mencurigakan.
1: Apa-apaan kamu, Yuni? Bisa-bisanya kamu menuduh aku.
2: Sudah-sudah. Kalian ini saling menuduh satu sama lain. Kalian lupa ya? Aku yang paling mengenal ibu kalian. Akulah yang paling lama bersama ibu kalian. Jadi aku lebih tahu banyak dari kalian berdua.
0: Akhirnya tante bicara juga. Tante memang punya motif kan?
2: Kalian pikir hanya kalian saja yang punya hak? Aku yang merawat kakakku hingga akhir hayatnya.
1: Tapi tidak mungkin ibu meninggalkan rumah ini untuk tante.
2: Bagaimana kamu tahu, Arman? Berarti kamu yang menyembunyikan surat wasiat itu ya? Lalu kamu pura-pura datang dan mencarinya.
1: Untuk apa aku melakukan itu? Aku ini orang sibuk. Tidak mungkin aku buang-buang waktuku hanya untuk merancang cerita itu.
2: Lalu di mana surat wasiat itu?
0: Surat wasiat ibu, aku yang menemukannya. Dan aku menyimpannya sampai hari ini.
1: Apa-apaan ini, Yuni? Kamu bilang kamu menyimpan surat wasiat ibu? Lalu kenapa tadi menuduh aku yang menyembunyikannya?
2: Lagian untuk apa kamu menyembunyikan surat wasiat ibumu? Tante benar-benar tidak mengerti.
0: Aku tidak menyembunyikannya, Tante. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya.
1: Kalau begitu tunggu apa lagi, Yun? Serahkan saja surat wasiat itu sekarang biar kita tahu apa isinya.
0: Tidak perlu terburu-buru, Arman. Terlihat sekali ambisi mau memiliki rumah ini.
1: Bukankah sudah jelas? Pasti ibu menyerahkan rumah ini untukku.
2: Halah, jangan berandai-andai. Baca saja apa surat wasiat ibu kalian, biar kita semua tahu apa isinya.
0: Baiklah, ini surat wasiat yang ibu tinggalkan. Aku, Rini Wibowo, menyatakan bahwa seluruh harta warisan, termasuk rumah, tanah, dan simpanan, akan diberikan kepada anak kandungku, kepada Yuni, karena Arman bukan anakku.
1: Apa maksudnya ini? Pasti ada yang salah. Aku Rini Wibowo menyatakan bahwa seluruh harta warisan termasuk rumah, tanah, dan simpanan akan diberikan kepada anak kandungku Yuni. Karena Arman bukan anakku. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku bukan anak kandung ibu.
2: Aku juga kaget. Tapi itulah kenyataannya.
1: Kenapa ibu menyimpan rahasia sebesar ini? Apakah ini sebenarnya yang ingin ibu katakan waktu itu? Kenyataan ini terlalu menyakitkan.
2: Maafkan Tante Arman. Sebenarnya kamu adalah anakku.
1: Apa? Aku anak Tante? Tidak mungkin.
2: Arman anak Tante? Kenapa Tante bisa setega ini menyembunyikannya selama ini, Tante? Maafkan Tante, Yuni. Karena Tante tidak punya pilihan. Dulu, setelah melahirkan Arman, aku menyerahkannya pada kakakku. Karena aku tidak sanggup membesarkanmu sendiri, Arman. Saat itu aku masih terlalu muda dan aku belum menikah. Maafkan ibu, Arman.

akhirnya, warisan bukan lagi sekedar harta, tapi sejarah, luka, dan rahasia yang terlalu dalam untuk diungkapkan dalam satu malam. Demikian drama radio, rahasia di balik warisan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rafa, Azri, itu ada tuh. Ada si Malka, anak si culun itu. Kita tabrak dia pakai sepeda.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Cepat, cepat, kejar dia, kejar dia.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo,
2: ayo. Waduh, itu si Rafa dan Berlian serta teman-temannya mau ngebully si Malka, anak disabilitas. Aku harus menolongnya. Malka, lari, ayo lari.
3: Lari, lari, iya. Aku lari.
0: Ayo cepat kejar dia.
2: Wah, luar biasa. Malka larinya sangat cepat. Bahkan anak-anak nakal yang naik sepeda itu tidak mampu mengejarnya. Malka lari ke pematang sawah. Anak-anak nakal itu menyerah, tidak bisa mengejar Malka ke pematang sawah.

0: Malka?
1: Iya, Ibu.
0: Malka, kalau main jangan jauh-jauh ya, Nak. Ibu sangat khawatir kamu dijahilin anak-anak nakal itu.
1: Kalau mereka nakal, Malka lari, Ibu. Giska yang suruh Malka lari. Malka pintar lari, Ibu. Mereka tidak bisa mengejar Malka, Ibu.
0: Kalau begitu, Malka mainnya sama Giska saja ya.
1: Iya, Ibu.
0: Kasihan anakku Malka. Dia autisme, mempunyai panca indera yang lengkap. Tetapi dia anak berkebutuhan khusus. Dia memiliki keterbatasan dalam menerima pemahaman belajar dan bicaranya terbatas.
1: I,

Selamat malam dengan Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami akan hadirkan buat Anda pendengar obrolan komunitas, dan kita membahas topik terkait dengan manfaat ya bergabung dengan komunitas untuk pengembangan diri. Karena bergabung dengan komunitas biasanya menjadi salah satu cara sederhana pendengar untuk menambah pengalaman, kemudian Anda bisa memperluas pertemanan dan mengembangkan kemampuan diri. Komunitas tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat, kemudian tujuan atau kepedulian yang sama terhadap suatu bidang. Jadi pendengar, saat berada di dalam komunitas, Anda tidak hanya mendapatkan teman baru ya, tapi ini juga memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang. Karena setiap orang biasanya memiliki latar belakang, kemudian kemampuan yang berbeda sehingga dapat saling berbagi pengetahuan. Salah satu manfaat utamanya ya bergabung dengan komunitas yaitu memperluas jaringan pertemanan. Karena pertemanan yang orang-orang baru bisa membuka kesempatan buat Anda pendengar mengenal berbagai karakter, pemikiran dan juga pengalaman yang sebelumnya belum pernah ditemui. Komunitas juga bisa menjadi tempat Anda untuk meningkatkan rasa percaya diri ketika Anda ikut berdiskusi, menyampaikan pendapat, kemudian Anda bisa mengikuti kegiatan atau mengambil peran dalam sebuah acara. Kemampuan berkomunikasi dan keberanian Anda bisa tampil secara perlahan dengan dapat berkembang juga. Selain itu pendengar, komunitas juga memberikan kesempatan yang buat Anda untuk mengasah berbagai keterampilan. Misalnya anggota komunitas dapat belajar menjadi panitia kegiatan, kemudian Anda juga bisa mengelola media sosial maksud kami, kemudian membuat konten. Anda juga bisa bekerja dalam satu tim hingga mengatur sebuah kegiatan. Itulah tadi pendengar, manfaat bergabung dengan komunitas untuk pengembangan diri Anda.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam rekan Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama saya Marzuki di edisi Senin 31 Agustus 2006. Buat Anda pendengar yang mau bergabung di 0631225506. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Bang Marzuki.
0: Selamat malam Bang Ingot Manalu. Apa kabar Bang Ingot?
1: Sehat selalu, bagaimana Bang Marzuki?
0: Sehat juga nih Bang Ingot.
1: Iya, ya, bagaimana cuaca?
0: Cuaca di sini gelap.
1: Gelap. Datang hujan.
0: Oh iya.
1: Ini gelapnya. Tapi cerah.
0: Di Dol Sanggul gimana Bang Ingot?
1: Cerah.
0: Oh, cerah ya, juga ya.
1: Ada 2 minggu enggak datang hujan di sini.
0: Oke lah. Bang Ingot mau dengar lagu nostalgia apa nih di malam hari ini?
1: Bisa Bang Marzuki yang milih.
0: Boleh. Saya pilih nanti ya. Ya.
1: Dari kelihatannya bisa dari Nike Ardila.
0: Hah?
1: Dari Nike bisa.
0: Nike Ardila?
1: Iya.
0: Oke, Nike Ardila ya.
1: Dari situ aja nanti pilih Bang ya.
0: Oke.
1: Salam nanti dulu Bang ya.
0: Silakan.
1: Buat guru temen, sekarang sedikit puan dan ada yang sama sudah ya. Ada Pak Roma.
0: Oke.
1: Ada Mama Aryati, ada teman Eli, ada Pak Tobin, ada Denny Jo. Semualah pendengar kita. Ya, selalu dimanapun berada ya.
0: Baik, terima kasih Bang Ingot.
1: Selamat bertugas ya. Ya, Bang Marzuki. Mau pulang nanti, hati-hati ya.
0: Yuk.
1: Oke, terima kasih Bang. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu Bang Marzuki.
0: Selamat malam. Semoga bahagia mendengarkan lagu dari Nike Ardila. Di belakang Bang Ingot ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Tom Marzuki.
0: Ada Bu Boru tambah ya di Samosir nih.
2: Nambah-nambah hutang aja itu ini ya.
0: Oh benar ya, ya aduh. Datanglah Bang Bu Boru tambah nanti.
2: Hah?
0: Datang acara September nih.
2: Ya, gimana mau datang itu jauh kali pun.
0: Sekalian bayar hutang.
2: Iya, iya. Kali ini 50 aja lah dulu itu biar jangan terlalu
0: gitu.
2: Banyak nanti hutangku ya.
0: Bolehlah. Gimana kabar sehat ya Bu Boru tambah?
2: Kabar baik, kabar sehat itu. Okay. Itu Marzuki juga sehat.
0: Sehat.
2: Iya, sehat kita semua itu ya.
0: Oke.
2: Oke, aku mau dengar lagu dari siapa lah ya malam ini yang enak?
0: Siapa tuh?
2: Dari Yuni Syara lah itu.
0: Yuni Syara ya.
2: Iya, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga.
2: Iya.
0: Saya carikan dulu ya bukitnya ya.
2: Iya toh. Ada itu toh.
0: Ada.
2: Iya, pasti ada lah. Bukit kan banyak. Di salam lah yang baru turun ya toh.
0: Siapa tuh?
2: Ada Ingot Manalu. Baru buat yang mau gabung nanti juga ditunggu suaranya. Ada Bung Rania, Bung Roma, ada juga Pak Syahrul, ada juga Amang Boru Tobing, ada Bung Ryan, ada juga Nenek Aal, ada juga Nenek Maulana. Pokoknya semua-semua leto tanpa terkecuali tok ya.
0: Oke, terima kasih kembali.
2: Oke, ada lagunya tok?
0: Ada.
2: Iya, ditunggu lagunya itu buat itu yang paling banyak. Hutangnya jangan ditagi ya, tok ya.
0: Enggak lah, enggak ditagi lah. Kayak pinjol aja.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu itu.
0: Selamat malam buat Bu Boru tambah di Pulau Samosir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, Bang Muaf dan Bang Marzuki.
0: Kok terbalik-balik nih passwordnya.
3: Itulah bang, udah lama pensiun ini Polan Arepa.
0: Oh iya, kok muncul lagi nih bang Polan Arepa di Muara, di Muara mana? Muara Nibung ya?
3: Muara Nibung, Tapanuli Tengah.
0: Tapanuli Tengah.
3: Kok? Itulah bang, baru bagus radio HP jadulku tadi.
0: Oh gitu, udah lama nggak dengar suara bang Polan nih.
3: Udah rusak radio aku bang, udah masuk ruang opname belum bagus-bagus lagi.
0: Oh iya. Kena badai ya.
3: Itulah kerindu Fatmawati entah kapan dikasihnya radio RRI sama Polan Arepa kan. Oh, udah capek Polan Arepa nungguin kan. Enggak nyampe-nyampe.
0: Enggak nyampe-nyampe ya.
3: Gimana kabarnya Bang Muaf dan Bang Marzuki?
0: Sehat.
3: Oh, syukurlah.
0: Bang Mahdan, siapa tadi? Bang Pol. Bang siapa tadi? Bang Polan.
3: Polan Arepa Pawang.
0: Bang Polan Arepa.
3: Itulah karena apa ini? Siapa ditendang-tendang aku ini tadi? Yang baru turun siapa tadi, Bang?
0: Ada Bu Boru Tambah tadi, Samosir.
3: Oh, Ibu Boru Tambah Samosir ya. Itulah ini kecil kali surah HP jadul ini. Demi RRI lah, demi bisa ikutan ya kan, Bang kan?
0: Iyalah.
3: RRI mana bisa ditinggalkan?
0: Enggak bisa ditinggalkan ya.
3: Iya, selalu di hati tetap jadi udara.
0: Cuaca kayak mana di laut? Cuaca aman?
3: Cuacanya aman ini bang.
0: Aman.
3: Sangat
0: ya.
3: Cerah. Secerah hatiku.
0: Asik. Oke lah, mau dengar lagu apa nih?
3: Apalah yang lagu yang enak malam ini bang ya?
0: Apa itu?
3: Itulah. Rekusan apalah? Pak Jega lah di Muara Nibu.
0: Apa itu?
3: Tadi jumpa kami beliau tadi di sini katanya rekus lagu Cino Balengkong katanya.
0: Gak ada lagunya itu.
3: Lagu andalan bang, Air Supply.
0: Air Supply.
3: Making Love Out of Nothing at All.
0: Making Love ya.
3: Saya Pak Jega suka dengerin lagu itu katanya ya. Di Muara Nibu.
0: Ada tuh ya, aduh gak ada.
3: Gimana, masuk gak komputer, baru makan siri aku ini loh.
0: Kayak
3: gak ada dong. Apa itu? Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Apa? Ya sambil nyari, sambil nyapa dulu bang ya.
0: Oke.
3: Ada Ingot Manalu yang perdana tadi bang ya. Gadis Merana naik.
0: Udah lama juga gak naik.
3: Iya kan yang tadi mana beliau kan.
0: Iya.
3: Yalah mudah-mudahan jangan jatuh lagi di pohon ya. Mengejar apa nanti jaringan RRI. Semoga sehat selalu di sana. Ada Mama Rizky, Nenek Buru Tambah di Sedempuan. Ada Kabut Cinta ya bang ya.
0: Yo.
3: Kabut Cinta pun belum pernah naik ya kan, jarang kan.
0: Kok tahu bang Polan?
3: Kadang monitor Polan Andreva, kadang
0: gitu. Jarang,
3: iya gitu ya.
0: Monitor aja ya, gak naik-naik ya.
3: Monitor aja, kupantau dari jauh kupantau.
0: Tapi gak naik-naik.
3: Siapa-siapa aja yang ikutan.
0: Ada gak disapa iya. Gitu ya?
3: Iya, ada warga Sidempuan lah bang.
0: Siapa itu? Mama Rizky ada, itu gak ada lagi naik?
3: Itulah, udah jauh kapalnya.
0: Udah jauh kapalnya. Udah jauh kapalnya ya.
3: Sama kayak Mama Rizky masuk ruang opname radio kami.
0: Oh gitu.
3: Iya betul, baru ku telpon dia seminggu yang lalu.
0: Apa katanya?
3: Udah masuk ruang opname radioku Polan Arepa.
0: Oh.
3: Terus ku bilang lah sama dia, emang cuma Mama Rizky yang masuk ruang opname. Aku juga masuk ruang UGD ku bilang.
0: UGD ya.
3: Iya, ketawa lah beliau gitu ya.
0: Mm-hmm.
3: Iya, tidak lupa ada Dedek Tengku bang ya.
0: Oh iya, Tengku.
3: Ada
0: ya.
3: Iya, Rico Dedek Tengku bersama mamanya yang lagi monitor. Semuanya lah bang.
0: Oke.
3: Ada lagunya tadi bang?
0: Ada.
3: Iya buatnya Bang Marzuki selak bertugas sampai tuntas.
0: Baik, terima kasih Bang Polan.
3: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Baik pendengar, kami masih menanti Anda di 0631-22506. Halo, selamat malam ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Tok Marzuki.
0: Selamat malam, Mopung Roma.
4: Selamat malam kembali.
0: Apa kabar nih Opung Roma?
4: Kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar baik, kabar sehat ya.
4: Itu sehat kan?
0: Yo, sehat juga.
4: Ya, semoga sehatlah semua kita pendengar Pro 1 dimanapun berada. Oke, aku mau request lagu.
0: Lagunya apa
4: tau
0: nih?
4: Apa tadi ya? Tertusuk duri ada judulnya.
0: Tertusuk duri?
4: Tertusuk duri.
0: Siapa yang tertusuk?
4: Iya, judul lagu itu.
0: Oh gitu. Ntar ya, saya carikan tertusuk ya.
4: Kalau nggak salah penyanyinya Ratu Caduri.
0: Oh iya.
4: Kalau nggak salah ya.
0: Nggak ada pula nih.
4: Ya memang kalau itu Marzuki yang apa laguku pasti nggak ada.
0: Muter-muter.
4: Entah kemana dibikin.
0: Siapa yang mutar kemarin? Pernah diputar?
4: Berapa bulan yang lewat aku pernah minta ini, entah siapa penyiarnya.
0: Oh iya, siapa itu penyiarnya? Apa dibawa pulang
4: ya? Waduh, Mah dan Jega kalau nggak salah.
0: Waduh, lama kali udah pula, udah di mana dia?
4: Iya kan Mah dan Jega sekarang kan di Pro 2, baru berapa bulan dia di situ.
0: Nggak di Pro 2 dia.
4: Di mana, Tok?
0: Di pemberitaan.
4: Uang pemberitaan?
0: Iya, itu siapa tadi nyanyi? Kira. Rapika?
4: Adanya laguku itu.
0: Siapa yang nyanyi? Rapika.
4: Rapika?
0: Siapa yang nyanyi tadi?
4: Rapika Duri.
0: Rapika Duri. Oke, saya carikan dulu, silakan.
4: Ya, sementara itu mencari. Kalau nggak ada, nanti aku ganti ya. Mm-hmm. Oke, yang sudah naik tadi semuanya lah ya. Ada Buru Tambah, Ingok Menalu. Ah, si Polan Reva tadi sudah masuk ya.
0: Iya.
4: Iya, selama ini dia masih di awang-awang mungkin.
0: Awang-awang. Terdampar dia.
4: Terdampar dia di laut sana.
0: Yo.
4: Semoga sehatlah di sana dia berserta anak-anaknya.
0: Amin.
4: Ya, untuk operannya ditunggu juga suaranya. Ada siapa lagi? Opung Ryan. Buat semuanya aja letok pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu. Okay. Bagaimana laguku?
0: Ada nih, tapi tadi nggak lengkap tadi judulnya. Yang ada Hati Tertusuk Duri.
4: Oh, pakai hati.
0: Jadi tadi nggak lengkap.
4: Oh, tapi penyanyinya benar?
0: Iya, Rapika Duri.
4: Oke lah, itu pun jadi letok.
0: Oke.
4: Berarti aku yang silap. Buat itu Marzuki, tetap semangat di sana, Tok. Selamat bertugas sampai tuntas. Udah ada kopinya?
0: Belum.
4: Ya, COD kan aja ya.
0: COD ya, oke. Ditunggu ya, COD-nya.
4: Kalau mau pulang nanti hati-hati di jalannya.
0: Yoi.
4: Sehat selalu di sana bersama keluarga.
0: Oke, terima kasih.
4: Oke, Opung
0: Roma.
4: Lagunya aku tunggu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Opung Roma di Tapanuli Utara nih ya. Baik, pendengar, sudah ada 4 penelpon kami hadirkan dulu buat Anda lagu-lagu nostalgia sudah di request oleh Anda tadi.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan.
6: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah, atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah masyarakat.

0: Baik pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Masih bersama saya Marjuki di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Buat Anda yang mau bergabung di 0631-22506. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Nek Marjuki.
0: Selamat malam Nek Apijang, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Amin.
0: Kenapa nggak kemarin Nek Apija makan apa bakso bakar tadi sore?
1: Nggak lihat tadi datang nenek situ.
0: Oh iya.
1: Mana bisa lewat entong, kan udah tertutup garis-garisnya situ.
0: Garis apa? Garis polisi.
1: Iya. Nggak bisa lagi ngintip dari luar.
0: Oh udah nggak bisa ya, biasanya gak. Plong gitu ya.
1: Oh. Biasanya kan kalau udah di depan kita. Hai Marjuki.
0: Iya, bisa dada-dada dari jauh lah ya.
1: Hai Mak Dan. Hai Rindu. Media.
0: Yo.
1: Bisa keluar melihatnya kan. Ini enggak. Dan bisa lagi. Tadi dari situ nya beli bakso.
0: Oh iya, jalan-jalan sore ya.
1: Itu malam apa itu? Ada acara yang di Mare-Mare.
0: Oh, Nek Apija datang.
1: Datang.
0: Loh, kenapa nggak singgah Nek Apija?
1: Ada satpam tutup gar.
0: Oh, gitu.
1: Mau kemana Bu? Katanya mau ke dalam. Ngapain? Ya ketemuar lah. Siapa orangnya? Siapa rupanya punya sekarang katanya? Ya saya bilang lah.
0: Siapa itu?
1: Ajijiah.
0: Oh Ajijiah.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Nggak boleh Bu. Katanya.
0: Oh, enggak dibolehkan masuk.
1: Enggak dibolehkan masuk, tutup pagar. Karena motor udah banyak.

0: Di dalam.
1: Oh
0: Dalam
1: gitu.
0: RRI.
1: Alaman ya.
0: Alamannya itu.
1: Iya.
0: Di samping pun mobil.
1: Mobil ya.
0: Ya udahlah, kami pun nggak boleh lagi parkir. Parkir kami di sebelah belakang, samping.
1: Sama aja lah. Yang penting asik lah acaranya ya.
0: Asik lah.
1: Oke, lagunya apa nih, Nek Apija?
0: Kan gak ada lupa laguku kan.
1: Nanti marah pula Pak Kepling nanti.
0: Ah, enggak apa-apa itu. Pak Kepling lagi mendata dia itu.
1: Oh, lagi mendata.
0: Bu Kepling juga mendata itu. Merah menahan benci.
1: Apa?
0: Merah menahan benci.
1: Merah.
0: Ya.
1: Merah.
0: Dari siapa Putri Sulitonga?
1: Oke. Saya carikan dulu ya lagu Nek Apija nih.
0: Itu kan ada jagung bakar di depan itu kan, tadi bawa ini masih ada lagi ya, makan jagung bakar di depo.
1: Oke lah, makan jagung bakar ya. Merah, menahan benci.
0: Menahan benci.
1: Dari siapa tadi?
0: Putri Silitonga.
1: Putri Silitonga.
0: Ya.
1: Oke.
0: Sambil nyapa ya nak ya. Ada Polan Harepa tadi ya.
1: Yuh.
0: Terlalu sombong dirimu Polan. Awas kau besok ya. Kalau jumpa kita di mobil, kutokok kepalamu.
1: Kenapa gitu?
0: Sombong dia nggak sapanya diri ini.
1: Oh nggak disapanya tadi?
0: Ya.
1: Ah disapanya semua tadi dari Sabang anda sampai
0: ada
1: Maroke.
0: Ada sapanya diri nenek. Nggak ada. Kalau dari Sabang sampai Maroke katanya iya kena nenek ini nggak ada disapanya.
1: Oh nggak ada ya.
0: Kalau sapa tadi jatuhnya nenek dari bangku ini.
1: Oh jatuh ya.
0: Iya senggolnya.
1: Kena badai. Oke,
0: nah,
1: ada lanjut.
0: Nepung Roma, nepung Ryan, nepung Rania, ditunggu suaranya. Iyalah bertambah. Jangan miss call sama aku, miss call aja ke persatu.
1: Iya, kelamaan mungkin ya.
0: Kelamaan nanti, biar aja gitu. Dia masih menceklis keluarganya.
1: Oke.
0: Istilah kata Eda Kabusin, takkan martandang borongin. Oke lah.
1: Okay.
0: Berikutan nanti dia ya.
1: Terima
0: kasih lagunya ditunggu.
1: Terima kasih kembali.
0: Rezeki, nak, ya.
1: Amin.
0: Sampai jumpa kita nanti ya.
1: Yo.
0: Besok-besok ya. Oke, okay. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
1: Selamat malam, Nek Apija. Buat Anda pendengar, kami masih menanti Anda di saat ini. Formasi pukul 21.42 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada waktu buat Anda untuk merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam, Opung Rania ya di Sidimpuan.
2: Bukan Opung Rania ini.
1: Jadi siapa nih?
2: Bu Kepling.
1: Bu Kepling, oh Bu Kepling yang tadi diceritakan ya?
2: Iya, lama okay. Kali pun dia. Udah diganggu pun gak ada pengertiannya.
1: Gak ada ngertinya ya.
2: Iya.
1: Yang penting Bu Kepling jangan marah lah ya.
2: Ya marah lah orang dari mulai perdana mencet-mencet.
1: Gak masuk-masuk ya.
2: Gak masuk-masuk.
1: Gak gol-gol ya.
2: Gak, baru ini.
1: Baru ini gol ya.
2: Iya.
1: Oke lah sabar.
2: Tapi biarpun penelpon terakhir
1: ya.
2: Penting kan masuk kan.
1: Lagunya apa nih?
2: Lagunya apalah ya, udah jadi lupa aku itu.
1: Lupa juga ya.
2: Okay. Ada di situ dari Ellen Mamo, Rasa Rindu.
1: Rasa Rindu, ada itu?
2: Ya ada lah.
1: Ada ya.
2: Tapi di komputer kita itu nggak tahu ada apa enggak.
1: Oke lah, dicarilah Rasa Rindunya.
2: Ya soalnya udah rindu ke RRI punya makanya Rasa Rindu.
1: Yuk, silakan.
2: Tinggal menghitung hari.
1: Menghitung hari ya. Aduh.
2: Iya.
1: Udah setahun ya, gak jumpa.
2: Iyalah. Ada lagunya itu. Oh.
1: Lagi dicari.
2: Iya, kita positif kan lah dulu nanti gak ada pula. Sebelum ada aku gak turun-turun.
1: Perempuan tuh ya?
2: Gak tahu perempuan apa laki-laki pun itu. Soalnya kan itu. Sekali di udara, tetap di udara. Berarti jangan turun-turun.
1: Jangan turun-turun ya.
2: Iyalah.
1: Setahun gak turun-turun, jumpa lagi ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ada lagunya?
1: Ada.
2: Oh, kalau udah ada, disalam lah ya untuk yang perdana, sampai yang kedua, ketiga, yang jelas aku ke anam.
1: Yo.
2: Ya itulah, untuk nenek Hafizah, untuk sekali lagi pakailah pengertiannya untuk Ibu Kepling. Iya kan? Untuk Opung Ryan, nggak bisa masuk ya sabaran lah, untuk nanti besok malam pun masih ada ruang rindu.
1: Masih ada.
2: Iya kan? Nggak bisa di ruang rindu, Pro Dangdut pun
1: Pro
2: boleh.
1: Pro Dangdut pun boleh lah.
2: Oke, itu ya untuk lagu ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
2: Nggak usah disebut satu persatu. Si Polan Harepa yang tadi yang ketawa-ketawa dia lagi senang-senang dia apa di tengah laut.
1: Iya, habis juga waktu setengah jam sama dia tadi.
2: Ya itu dia, makanya itu juga nggak punya perasaan itu. Oke, itu ya.
1: Oke.
2: Itu Marjuki selamat bertugas, ditunggu lagunya tok ya.
1: Silakan ditunggu.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam Opung Rania di Sidimpuan.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 21 lewat 52 waktu Indonesia Barat ya. Saya Marjuki undur diri di Ruang Rindu, terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Dan lagu terakhir kami hadirkan buat Anda dari Ellen Mamo, Rasa Rindu. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: John.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu
1: berbeda. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda musik tradisional dan budaya dengan lagu daerah Batak ya. Dan saat ini formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda pendengar lagu-lagu terbaik menemani Anda di malam hari ini. Jazz musik hingga nanti yang formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita berhenti sekarang.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Apa itu kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah Pilkada? Kotak kosong dalam konteks pemilihan kepala daerah Pilkada di Indonesia merupakan fenomena unik yang muncul sebagai solusi demokratis ketika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang berkompetisi. Istilah ini merujuk pada opsi pilihan yang diberikan kepada pemilih selain pasangan calon tunggal yang ada, di mana pemilih dapat memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Munculnya konsep kotak kosong dalam pilkada tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang kompleks. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya pilkada dengan calon tunggal, mulai dari kurangnya figur yang memenuhi syarat, tingginya biaya politik, hingga kondisi sosial politik yang tidak memungkinkan munculnya kompetitor. Dalam situasi ini, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme checks and balance yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap calon yang ada.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Ayah, Anak, serta Burung Gagak.

pendengar, di suatu sore hari, pada satu kota kecil, ada seorang yang sudah tua duduk bersama anaknya yang masih muda, yang baru saja diwisuda akan kelulusannya pada perguruan tinggi ternama di kota itu. Mereka duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Saat mereka berbincang-bincang, seekor burung hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menunjuk ke arah burung itu sambil bertanya, "Nak, apakah benda hitam itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Sang ayah mengangguk-anggukkan kepala. Namun, tak berapa lama kemudian, si ayah mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit keras, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi kemudian tak berapa lama, si ayah kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih keras, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Tidak lama kemudian, sang ayah sekali lagi mengajukan pertanyaan yang serupa, hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada tinggi dan kesal kepada sang ayah, "Itu gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Saya tak tahu ayah faham atau tidak. Sudah 5 kali ayah bertanya soal hal tersebut dan saya sudah juga memberikan jawabannya. Apalagi yang ayah mau saya katakan? Itu burung gagak, ayah, burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Kemudian si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Tak lama, si ayah keluar dengan sebuah buku di tangannya. Dia mengulurkan buku itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Ternyata, buku tersebut adalah sebuah diari lama. Sambil menunjuk pada suatu lembaran pada buku itu, si ayah berkata, "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diari ini." Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Hingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali dan kau telah hilang kesabaran serta marah. Engkau telah dewasa, anakku. Asahlah kesabaranmu, karena itu adalah salah satu kunci meraih kesuksesan." Lalu si anak seketika memerah karena malu. Ia bersimpuh di kedua kaki ayahnya, meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat.

0: Dalam hidup, kesabaran adalah salah satu poin penting untuk meraih kesuksesan. Anda ingin sukses dalam pendidikan, maka sabarlah dalam belajar. Cernalah pelajaran satu demi satu. Ingin sukses dalam berkarir, bersabarlah dalam menyumbangkan yang terbaik. Ingin sukses dalam kehidupan dunia agar berhadiahkan surga, maka bersabarlah dalam mentaati perintah Allah dan bersabar dalam beribadah kepada-Nya. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki, beserta petugas yang ada di studio dan unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026, melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Ya, baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: indah cantik.
1: Iya, baik pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda kami ucapkan. Dan nanti kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islami ya, dengan judul Kejadian di Saat Kamu Diam. Ini oleh Ustaz Anan Hataki. Oke, selamat pagi untuk Anda. Lagu dari Sabian, Aisyah, istri Rasulullah.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Nggak selalu bela diri dengan ngomong, kadang kita bela diri itu dengan diam. Nggak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia, tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh dahsyat. Yang kedua, sekarang setelah Nabi Zakaria dapat keajaiban anak yang soleh banget, sampai Allah kisahkan di ayat 13 gimana solehnya dia, 14, 15 dan seterusnya. Sekarang kita baca kisah kedua, yaitu kisah Sayyidah Maryam, yaitu ada di ayat 26. Cuplikannya ada di ayat 26. Kalau kisah Maryam mah dimulai dari ayat 16 ya. Tapi yang masalah diam itu ada di ayat 26, 27, 28, dan 29. Dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Dan jika engkau bertemu dengan seseorang, katakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa pada hari ini dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, engkau datang kepada kami dengan membawa keburukan. Jadi kayak dianggap pembawa kesialan. Wahai saudari Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa, dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina. Lalu Maryam memberi isyarat, fa asyarat ilaih, memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya? Maksudnya masih terlalu kecil. Ini adalah cuplikan adegan Maryam ketika baru pulang kampung. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya, ketika kandungan Maryam semakin besar dan gak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Fahamalat hufantabadat bihi makanan kosiya. Dia menjauh, mengucilkan diri ke tempat yang gak dilihat oleh siapa-siapa, sampai melahirkan. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan, 4 bulan Maryam gak ada di Al-Quds, gak ada di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam, karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia gak punya suami. Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli washrobi wakari aina, dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah rutab dan seterusnya, pulanglah Maryam. Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibuli oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal, gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu. Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini, saya gak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong, tapi dia bilang, saya gak akan berdebat, saya gak akan bicara dengan siapapun hari ini, karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmilu, maka datanglah Maryam kepada Al-Quds, kepada kota Al-Quds, dengan membawa bayinya yang digendong. Datang, baru dari ujung kota kelihatan Maryam, muncullah orang-orang Bani Israel semuanya rame di pasar-pasar mereka, semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds, gak boleh masuk kota Al-Quds. Tadinya ada yang satu orang lihat, ah, Maryam, Maryam, Maryam. Langsung dia datang ke kota, dia umumkan ke semua orang, wahai Bani Israel, perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya. Akhirnya orang-orang yang ada di Masjid Al-Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota, menghalang Maryam masuk. Kebayang gak perasaan Maryam? Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa, penduduk Al-Quds, Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Ini bahasa Al-Quran. Kalau aslinya lebih
tercela daripada ini, karena ini bahasa Al-Quran yang tinggi, Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang, Maryam kamu pembawa sial, Maryam kamu perempuan hina, Maryam kamu tukang zina, Maryam kamu selingkuh, Maryam kamu ternyata apa, pelakor, apa segala macam. Kebayang gak seorang perempuan yang mulia dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih, pengen jawab, pengen bilang, saya ini gak pernah berbuat dosa, ini nih Allah yang ngasih kepada saya gak punya suami, dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam. Gak. Tanya kepada Zakaria kalau gak percaya, saya punya buktinya segala macam. Gak usah, diam aja. Maryam bisa ngomong kalau mau. Maryam by the way adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah. Dia itu kayak Aisyah cerdasnya, kayak Khadijah bijaksananya, kayak Fatimah lembutnya, kayak Asia sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan, satu-satunya nabi dari golongan perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian, sehingga mereka menyebut Maryam alaihissalam. Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan nabi, tapi dia perempuan soleha, orang soleh, bahkan satu dari empat perempuan sempurna di muka bumi, dan tidak ada yang kelima. Cuma ada empat. Kamu la minar rijali kathir, kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan para nabi. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah, tidak ada perempuan yang sempurna kecuali empat. Asiyah.

Akso perempuan nggak boleh. Ini kesenjangan gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender, dia harusnya baca sejarah. Justru Islam, Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel, dianggap pembawa sial. Sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, apa yang terjadi dengan bayi perempuan? Dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati langsung seketika. Kenapa? Termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan, Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget? Karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan. Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial. Tapi datang Islam mengubah tradisi itu, mengubah persepsi publik. Yang tadinya perempuan dianggap hina, dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Muncul harga diri perempuan naik. Apalagi sebaik-baik kalian yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya, maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya. Yang ke 71 baru dia boleh marah, 70 belum boleh marah. Jadi perempuan, ibu-ibu, istri kalau mau bikin suaminya sebel, sampai 69 atau 70 bolehlah. Tapi yang ke 71, nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan gak pernah ada sampai 70 kan. Paling juga 10%-nya lah, 7 kali sehari. Dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini kok kamu gini lagi sih, kemarin udah, kan udah beda hari. Jadi beda hitungannya, nol lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang. Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. Ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan nanah darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar satu saja kebaikan suami kepada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah coba. Sehingga dua-duanya ada nasihat untuk suami. Kalau istrinya lagi ngambek, namanya juga lagi sedih, ya udah kamu sabar aja 70 kali. Untuk istri, jangan ngambek, karena kalau kalian berbuat baik aja belum bisa bayar kebaikan mereka. Terus gimana dong Ustaz? Ya udah, sekarang solusinya adalah sama-sama mengambil sisi baiknya. Balik lagi ke cerita tadi, Maryam tuh pintar banget, cerdas banget. Dari kecil dia udah hafal Taurat. Ibarat anak sekarang hafal Quran. Dan lebih sulit ngafal Taurat daripada Quran. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu sastra banget. Jadi ngafalnya itu kayak ngafal syair. Itu aja udah susah kan? Kebayang gak ngafal Taurat? Lebih sulit lagi tuh. Dan Maryam dari usia di bawah 5 tahun udah khatam Taurat, udah tahu tafsir Taurat usia 7 tahun. Bahkan saking keren dan pinternya Maryam, kadang-kadang ketika Maryam ngobrolin tentang Taurat sama Zakaria, itu Zakaria sampai geleng-geleng kepala. Maryam, gitu maksudnya? Sampai nanya ke Maryam, gitu om maksudnya. Maryam ngomongnya ke Zakaria udah kayak ngajar gitu, saking pinternya Maryam. Jadi hadis-hadis Zakaria Maryam hafal. Kan para ambiya itu punya hadis kan? Hadis Zakaria dihafal oleh Maryam, Tauratnya Musa dihafal oleh Maryam, kebijaksanaan para nabi dihafal oleh Maryam. Dia dari usia 10 tahun itu udah jadi ulama besar Maryam. Artinya kalau misalnya orang mau berargumen dengan Maryam, dia punya banyak bahan, dia punya banyak narasi. Dia lagian Maryam itu pintar ngomong. Tapi Maryam diam. Jadi kalau kita ngerasa pintar ngomong, pintar komen, pintar apa, tetap aja kita punya alasan harusnya kita diam. Karena Maryam yang lebih daripada kita ternyata juga diam. Akhirnya Maryam diam. Dikatakan ya ukhta Harun, diingatkan lagi dengan kemuliaan keluarga Imran. Ya ukhta Harun, ma akana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiya. Ayah kamu itu Imran loh Maryam, kamu enggak malu punya bayi di luar pernikahan sementara keluarga kalian itu keluarga baik-baik. Apa kamu tega menyakiti ayahmu, mencoreng nama besar dan nama baik keluarga besarmu, dan seterusnya. Maryam makin luar biasa panas banget, sedih banget. Dan Maryam itu yang lebih berat lagi teman-teman. Mungkin kalau kita digituin agak kebal ya, terutama cowok lah. Cowok kalau digituin agak kebal karena emang kurang berperasaan sih kalau cowok ya. Coba lihat dari angle cewek. Cewek itu lebih peka loh dari kita. Kita mah mungkin lebih mudah lah diam. Diomelin, diam aja. Karena kita kan orangnya agak santuy gitu kan. Kalau cewek itu gak bisa gitu. Makanya lihat angle ini dari angle cewek. Kalau tadi Zakaria, sekarang Maryam. Dan Maryam lebih peka daripada semua cewek yang ada di muka bumi.

lebih perasa lagi daripada perempuan yang ada di muka bumi. Sangat-sangat pemalu. Saking pemalunya, ketemu cowok keren, ta'awuz coba. Cewek itu perasaannya lebih dalam daripada kita. Jadi kalau misalnya cewek-cewek, Maryam tuh gak punya, ketemu cowok keren aja dia ta'awuz. Siapa cowok keren yang ditemui Maryam? Jibril. Dan waktu itu Jibril menjelma. Apa? Fatamassalalaha basyaron sawiyya. Jibril menjelma sebagai basyaron sawiyya. Allah yang ngomong tuh, cowok keren. Allah yang bilang keren. Kalau kita merasa udah paling keren, menurut Allah biasa-biasa aja. Karena Allah pernah menciptakan Yusuf, Allah pernah menciptakan Muhammad, Allah pernah menciptakan Yahya. Kita merasa paling keren, Allah pernah menciptakan Sarah, perempuan paling keren juga, Aisyah, Fatimah. Jadi buat kita kayak udah kegeeran paling keren se-Bandung gitu kan ya. Menurut Allah mah biasa. Kalau Jibril, Allah sendiri yang bilang dia tuh emang keren. Jibril emang bukan malaikat-malaikat. Tapi kalau ketemu manusia, kecuali para nabi, Jibril itu menjelma sebagai manusia. Supaya tidak terlihat wujud aslinya. Karena gak kuat orang lihat wujud aslinya Jibril. Nabi Muhammad aja pertama ngelihat Jibril dengan wujud aslinya pas di Gua Hira itu lari tuh. Takut, saking ngerinya Jibril tuh. Jangankan manusia, malaikat aja segan sama Jibril. Jibril lewat, malaikat gak berani malaikat. Kenapa saya bilang kok disegani? Allah yang bilang di Al-Quran, dia itu malaikat yang disegani. Zu mirratin. Zu mirrah, kalau bahasa kita, malaikat yang sangat berwibawa. Sehingga diantara malaikat aja gak ada yang sembarangan bicara sama Jibril. Mau bicara sama Jibril kayak, pokoknya malaikat mah gak berani ngomong sama Jibril, saking segannya. Kenapa? Gagah banget wujud aslinya. Ketika dia membentangkan sayapnya, itu sayap menutupi timur dan barat. Jadi matahari, bulan, bintang udah gak kelihatan. Yang kelihatan cuma Jibril dengan keagungannya. Itu belum Allah ya, baru ciptaan Allah. Jibril, salah satu makhluk Allah yang paling agung. Sehingga saking kerennya Jibril, Allah gak menyebutnya dengan nama malaikat. Padahal golongannya malaikat, tapi Allah menyebutnya dengan ruh. Ruhul Quds, roh kudus, yaitu Jibril. Nah, ketika ketemu dengan Maryam, Jibril bermisal itu menjelma sebagai basyaron sawiyah, cowok keren banget. Saking kerennya Jibril, Umar aja terkesima ngeliat Jibril. Pernah Jibril datang ngajarin iman, Islam, ihsan kepada Nabi Muhammad, dan Umar ngeliat Jibril terkesima, gak bisa ngomong, diam aja. Benar-benar speechless banget nih Umar. Jibril udah pulang, baru Nabi nanya, Umar tahu gak itu siapa? Hah, apa Rasul? Gitu. Saking masih kayak terkesima. Apa Rasul? Tahu gak barusan siapa? Siapa ya Rasulullah? Saya gak kenal orang itu, kok keren banget. Kata Rasul, itulah Jibril. Masya Allah, Masya Allah, itu Jibril? Ya Alhamdulillah bisa ngeliat Jibril langsung, tau gitu tadi. Kebayang gak cowok sekarang lihat Jibril? Baru lihat. Jadi gak ada lah artis sekeren Jibril. Baru Yusuf aja udah pada ngiris tangan, belum malaikat. Sampai ketika cewek-cewek ketemu Yusuf, mereka bilang apa? Ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi gantengnya Yusuf tuh bukan ganteng-ganteng apa? Malaikat. Belum ada tuh film atau sinetron itu. Yusuf itu ganteng-ganteng ganteng-gantengnya tuh malaikat. Levelnya tuh level malaikat. Jadi kalau ada Jibril, ada Yusuf kayak, nih yang mana Yusuf, mana Jibril ya? Keren dua-duanya. Nah, Jibril datang ketemu Maryam bukan di atas panggung rame-rame. Berdua coba, intimate banget kan? Kalau di atas panggung teriak-teriak gak keren lah, biasa aja. Ini tuh berdua, private banget. Di satu ruang kecil, berdua, gak ada yang tahu. Tiba-tiba Jibril berdiri depan Maryam, senyum dengan khas senyumnya malaikat yang mematikan gitu. Maryam pas buka mata lagi zikir, ngelihat Jibril depan matanya keren banget. Langsung Maryam bilang apa? A'udzubirrahmani minka ingkun tatakiyya. Jadi emang elegan sih orang-orang soleh tuh. Dia langsung nunduk, dia bilang A'udzubirrahmani minka ingkun tatakiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Kenapa ngomongnya Rahman? Karena keren. Kalau enggak keren, A'udzubillah. Karena keren, A'udzubirrahman. Tapi masih ta'awuz, cuman pakainya Rahman. Karena Allah tuh Maha Pengasih yang udah bikin kamu tuh keren. Maryam enggak bilang A'udzubillah minasyaitonirrajim. Enggak, ini enggak layak dibilang syaitan. Ini terlalu keren. Jadi enggak bisa A'udzubillah. A'udzubirrahman. Berarti Maryam itu pinter. Sampai dia bisa milih diksi Asma'ullahil Husna. Dia gak pakai diksi Allah, dia pakai diksi Ar-Rahman. Karena yang datang itu wajahnya tuh wajah orang baik, tapi keren. Akhirnya A'udzubirrahman minka ingkun tatakiyya, kata Maryam. Jibril juga elegan, faham maksud Maryam. Maksudnya, kamu siapa? Itu pertanyaannya. Maryam gak nanya,
kamu siapa ya? Kan kayak culun-culun kayak caper gitu kan? Enggak gitu sih Maryam ngomongnya. Saking elegannya Maryam, dia nanya kamu siapa tapi pakai kalimat zikir. Keren enggak sih? Kita kadang-kadang zikir auzubirrahmani minka inkunta taqiya. Artinya apa, Mbak? Sama-sama enggak elegan ya. Kalau Maryam sama Jibril dua-duanya elegan. Bahasa orang elegan itu emang banyak kode sih. Jadi kita mah yang polos-polos kayak gini, yang remeh-remeh, rempeyek, gak jelas gini, ya gak akan paham kalau gak baca tafsir. Makanya kalau mau theater of mind, baca Quran itu pakai tafsir, pakai kisah. Baru kita ngerti kondisinya, oh gitu banget ya, dahsyat banget ya kejadian waktu itu. Jibril datang dengan wujud yang kerennya. Maryam pengen nanya, kamu siapa? Kok tiba-tiba masuk ruangan saya? Tapi bahasanya, A'udzubirrahmani minka inkunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang maha baik darimu kalau kamu takut kepada Allah. Maksudnya kamu siapa? Takut gak kamu sama Allah? Baru Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah, berarti malaikat, untuk memberi kabar kepadamu kalau kamu akan punya anak. Baru Maryam melihat, gimana saya punya anak? Ya udah ada obrolan nih. Artinya Maryam itu orang yang sangat peka banget, perasaannya dalam banget. Terus nanti ketika Maryam melahirkan anak, tahu gak kata-kata Maryam apa? Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Saat Maryam merasakan sakitnya kontraksi mau melahirkan Isa, Maryam itu sambil kontraksi sambil bilang, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai, seandainya saya mati aja sebelum kejadian ini dan saya dilupakan oleh manusia seolah-olah saya tidak pernah ada. Kenapa Maryam ngomong kayak gini? Maryam ngebayangin betapa malunya dia nanti kalau harus membawa bayinya ketemu Bani Israel yang pada bawel. Bani Israel itu terkenal kaum yang paling bawel. Bawelnya banget. Kalau kita baca Al-Baqarah itu isinya kebawelan Bani Israel. Kata Nabi Musa, sembelihlah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan banyak, yang warna apa? Cari yang warnanya bersih. Yang bersih kan juga ada belang-belangnya gak dikit. Terus yang beratnya berapa kilo, yang dari mana, dari Bali atau NTB atau dari mana? Bawel banget. Udahlah, cari aja seekor sapi, sembelih, beres. Tapi nanya lagi, bertele-tele. Itulah Bani Israel. Dan Maryam tahu banget karakter kaumnya. Jangankan dengan fitnah kayak gini nih, ketemu Nabi yang udah menyampaikan hal yang benar aja, itu di debatnya tuh habis-habisan. Apalagi dengan kondisi Maryam. Makanya Maryam takut banget, dia gak kuat menanggung malu. Kalau kita mungkin masih kuat lah nanggung malu. Kadang-kadang malah malu-maluin gitu kan. Kalau Maryam gak kuat nanggung malu, berarti orang yang seperti ini harusnya kan berat banget untuk diam kan. Gak akan kuat diam, harusnya dia ngomong gitu, dia belain diri. Tapi Maryam itu sisi lainnya adalah perempuan yang mukminah, siddiqah, sangat yakin sama Allah. Allah suruh diam, ya udah diam. Gimana pun dihujat, diam. Kata Allah diam. Ya Allah, mereka bilang saya itu berzina, diam. Ya Allah bilang ini anak haram, ini anak saya nih, anak yang mulia, anak yang satu-satunya ketika lahir enggak disentuh setan di antara manusia loh. Satu-satunya manusia ketika lahir enggak disentuh setan. Nabi Muhammad setannya malah diislamkan. Beda, kerannya itu beda. Kalau Isa gak disentuh setan, kalau Nabi Muhammad setannya malah masuk Islam. Masing-masing punya keistimewaan lah. Tapi satu-satunya manusia yang lahir gak disentuh setan cuman Isa. Kita semuanya pernah disentuh. Makanya disuruh azan kan, karena kenapa? Biar gak dibisikin sama setan. Dan kalau bisa suara azan kita harus lebih lembut daripada suara setan, karena setan juga kayak nge-tricky gitu. Makanya suara muazin kalau azanin anaknya yang lembut, jangan azan Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu Allah, ilaha illallah. Dia malas ke masjid nanti kalau udah dewasa. Kenapa? Gue malas banget dengan suara ini nih. Intinya adalah Maryam itu pemalu banget. Jadi dia bisa banget untuk ngebales, tapi dia diam. Sampai akhirnya fa'asyarat ilaih, dia memberi isyarat. Arti memberi isyarat, dia nunjuk ke arah Isa alaihissalam yang masih digendong. Kalau kalian mau ngomong, ngomong aja sama bayinya. Allah yang nyuruh kayak gitu. Makin kayak marah dan makin menjadi-jadi orang Bani Israel ketika Maryam memberi isyarat nunjuk ke arah Isa. Mereka bilang, ya Maryam, kamu udah gila apa? Sekarang kamu nyuruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya. Benar, Maryam tuh ternyata udah stres, gila. Dia gara-gara ditinggal sama selingkuhannya, sekarang dia jadi orang gila. Wah, luar biasa tuduhan kepada Maryam. Maryam diam aja, sedih, nahan air mata. Tapi bukan emotikon yang menggenang air mata di sini ya. Nahan aja air mata, sampai kemudian Allah datangkan keajaiban, jadikan bayinya bicara. Qala, Isa bicara. Panjang lagi omongannya Isa.
ibuku ini baik, ibuku begini-begini, saya itu apa hamba Allah, saya itu anak yang suci, saya itu begini-begini-begini, sampai beres baru mereka pada pulang karena mereka merasa terbantahkan semua tuduhan palsu mereka kepada Maryam. Masuklah Maryam, disambut mulia oleh beberapa orang. Maryam itu perempuan mulia. Allah mendatangkan dia sebagai keberkahan. Tadi dituduh pembawa sial, sekarang disebut pembawa berkah. Mulailah Maryam terkenal. Isa dididik. Kemana Isa pergi? Anak-anak kecil segengnya Isa pengen jadi temannya Isa. Gue temannya Isa lo. Gak lama kemudian, Isa jadi temannya Yahya. Ketika dia udah bisa main sama Yahya, main berdua sama Yahya. Kemana-mana berdua. Yahya, Isa. Tapi usianya agak jauh berbeda. Ketika Yahya udah masuk SD, Isa barulah lahir. Jadi kayak agak sekitar 7-10 tahun lah kurang lebih mereka jarak usianya. Tapi pas Isa udah remaja, mereka udah nyambung, ngobrol. Nah, kelebihan masing-masing, kalau Yahya ini penghafal kitab Taurat, datang Isa, Yahya menghafal kitab Injil. Yahya Nabi, Isa Rasul, satu level di atas Nabi. Kalau Nabi mengikuti ajaran Rasul sebelumnya, kalau Rasul membawa ajaran baru. Jadi sebelum Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Musa dengan kitab Tauratnya. Setelah Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Isa dengan kitab Injilnya. Jadi bisa dibilang, Nabi yang mengikuti dua ajaran Rasul, Yahya alaihissalam. Dia menghafal dua kitab suci sekaligus, Taurat dan Injil. Perempuan, Maryam radhiyallahu anha. Dia menghafal kitab Taurat dan Injil dari anaknya sendiri. Inilah kisah Maryam yang mendapatkan keajaiban dengan cara diam.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ya baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda di informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Berita Pagi.
1: Kita Indonesia.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: bersama tuntutan ke depannya tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya penertiban PKL dinilai positif. Warga Sibolga minta pemerintah tidak abaikan nasib pedagang. Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumbantoruan, mengajak ASN menghadirkan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Penertiban PKL dinilai positif. Warga Sibolga minta pemerintah tidak abaikan nasib pedagang. Lia Nasution menurunkan laporannya.
3: Rudian Hasibuan, seorang masyarakat di Kota Sibolga, menyambut positif langkah pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima atau PKL yang menempati trotoar di sejumlah titik. Menurutnya, kebijakan tersebut telah mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas umum bagi pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas. Rudian menilai bahwa langkah penertiban ini merupakan upaya positif dalam mengembalikan trotoar kepada fungsi yang semestinya. Meski mendukung penertiban tersebut, Rudian juga mengingatkan kepada pemerintah agar tidak serta-merta menggusur para PKL tanpa solusi. Ia berharap setelah ditertibkan, para pedagang tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah.
4: Menurut saya bagus ya, perihal apa sudah ditertibkannya para pedagang-pedagang yang di memakan bahu jalan seperti trotoar. Itu kan hak pejalan kaki, apalagi kan di situ sudah jelas ada tanda apa khusus disabilitas seperti itu. Cuman kemarin itu banyak kali orang yang jualan di sana kan, mungkin kita nggak tahu lah karena nggak bayar lapak apa gimana. Murah bayar lapaknya, kita nggak tahu. Yang penting itu sangat mengganggu lah kan. Mengganggu di mata kita, mengganggu pejalan kaki kita pun. Bahkan kadang-kadang kita jadinya turun ke apa kan, turun ke aspal itu, ke jalan itu. Tapi dengan adanya ini udah mulai, jadi ditertibkan lah. Saya nggak tahu juga kemana ini orang itu ditertibkan. Apakah memang nggak disuruh jualan, apa gimana nggak tahu kan. Mudah-mudahan memang ditertibkan dan dipindahkanlah ke tempat yang pemerintah juga harus menyediakan gitu, tempat-tempat orang itu kan tuh biar bisa jualan dengan nyaman dan layak lah orang itu, jangan mengganggu. Ya intinya sama-sama enak lah gitu kan, pejalan kaki enak, pedagang juga enak gitu, biar nggak macet juga.
3: Penertiban PKL di beberapa titik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kembali kawasan kota agar lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi semua pengguna jalan. Lia Nasution melaporkan.
2: Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumbantoruan, mengajak ASN menghadirkan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Wakil Bupati Tapanuli Utara menegaskan pentingnya peningkatan kinerja jajaran pemerintah daerah memasuki 4 bulan terakhir tahun 2026. Hal itu disampaikan saat memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam arahannya, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumbantoruan, meminta setiap organisasi perangkat daerah tidak hanya mengejar terlaksananya program, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki output, outcome, dan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, persiapan MPK Oktober mendatang serta peringatan HUT Kabupaten Tapanuli Utara juga dimintai persiapkan secara matang.
6: Terakhir, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa lagi cara khusus ini untuk pimpinan-pimpinan OPD masih sering kita lihat kalau ada program ya menurunkan sampai ke bawah itu ada challenge tantangan itu. Nah, bagaimana teknis dibuat judul, kemudian ada level 1, level 2, sampai level 3 nya. Jadi mohon maaf ini kalau saya memberikan contoh misalnya meningkatkan produktivitas muncul kejadian di bilik, kan gitu ya. Nah, karena kita harus juga mencari tahu apakah hanya ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian misalnya. Nah, jadi jangan lihat semua OPD seperti itu saja. Kalau ada cacat jurul itu, apa yang bisa kita turunkan sehingga sampai ke level bawah sehingga impact-nya itu bisa terlihat. Impact-nya, ya. Seperti yang sering sampaikan Pak Upad itu, kita itu sekarang bukan berdasarkan output lagi. Output itu gampang, ya. Ada uang, ada kegiatan, output sudah ada. Tapi sekarang itu harus berdasarkan outcome. Ada uang, ada kegiatan, apa dampaknya? Itu berdasarkan outcome. Nah, harusnya kita memang bisa menurut ini. Ketika ada anggarannya, ada kegiatannya, ya, atau sebaliknya, ada kegiatan yang kita rencanakan, tentu ada anggarannya. Nah, apa output nanti, tentu kegiatannya, dan apa outcome-nya?
5: Selain menyoroti efektivitas anggaran dan persiapan HUTERA, Denny Lumenturuan juga mengajak jajaran ASN untuk aktif menjaga kelestarian alam serta lebih bijak dan inovatif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi publik. James melaporkan.
2: Tumpukan sampah di sejumlah aliran sungai sangat menjadi perhatian Pemkab Mandailing Natal. Wakil Bupati Kabupaten Madina mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dengan tidak menjadikannya tempat pembuangan sampah. Lia Nasution menurunkan laporannya.
7: Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan sampah rumah tangga ke aliran sungai. Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga terjadinya bencana banjir. Atika mengatakan, dari hasil pemantauan di sejumlah aliran sungai, masih banyak ditemukan tumpukan sampah plastik maupun limbah domestik rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aliran air dan berpotensi menyebabkan luapan sungai saat curah hujan tinggi. Menurutnya, dampak dari kebiasaan membuang sampah ke sungai tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembuangan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di wilayah hilir. Sampah yang terbawa arus dapat menyumbat aliran air dan memicu terjadinya banjir.
8: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, untuk tidak membuang sampah domestik rumah tangga ke sungai, karena pada akhirnya mungkin di sana yang membuang, tapi efeknya di sini, di hilir. Ya. Jadi untuk kita sama-sama menghargai, mari kita jaga lingkungan, ini untuk kita bersama juga, ini nanti kembali kepada kita.
7: Ia mengajak seluruh masyarakat Mandailing Natal untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai dari kesadaran bersama agar sungai tetap berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Lia Nasution melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menggelar gerakan pangan murah di Pasar Saroha Padang Matinggi guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta menekan laju inflasi pangan. Berikut laporan James Franciscus.
5: Mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM serentak se-Sumatera Utara pada Senin pagi 31 Agustus 2006. Berlokasi di Pasar Saroha Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, warga tampak memadati lokasi sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidimpuan, Karunisa Daulay mengatakan, pihaknya menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga di bawah harga eceran tertinggi demi meningkatkan daya beli masyarakat.
9: Ya, giat kita hari ini gerakan pangan murah serentak se-Sumatera Utara tanggal 31 Agustus 2026, yang mana tujuan daripada gerakan pangan murah kita ini tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk keterjangkauan pangan, meningkatkan daya beli, yang mana harga-harga saat ini sudah mulai naik, terutama khususnya beras, minyak, dan juga bahan pokok yang lainnya, juga gula. Kita di sini menyediakan itu dengan harga-harga tersebut dengan harga di bawah harga head dan memastikan kepada masyarakat kita bahwa pasokan kita tersedia, harga juga masih terjangkau, sehingga masyarakat tidak kewalahan ini untuk penyiapan daripada pangannya untuk tingkat rumah tangga. Di samping itu mungkin Dinas Perindang juga melaksanakan nantinya kita bergantian membuat gerakan pangan murah, operasi pangan murah untuk untuk tingkat Sumatera Utara. Ini sampai bulan Desember ini ada programnya. Semoga ini dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Saya rasa ini sangat dapat dirasakan masyarakat kita, begitu antusiasnya karena kita jam 8 buat gerakan pangan murah, namun setengah 8 masyarakat sudah ramai. Sehingga masyarakat sangat senang atas gerakan pangan murah kita ini untuk keterjangkauan pangannya.
5: Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Persidempuan, Fahrizal Islami, menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun.
10: Mendukung gerakan pangan murah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kota kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Kami juga kerjasama dengan ketahanan pangan nanti akan melaksanakan operasi pasar murah yang selanjutnya nanti akan kami laksanakan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan dengan terselnya GPM dan juga nanti operasi pasar murah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok, di mana tujuan ini adalah salah satunya adalah untuk menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kota Persidempuan. Terima kasih.
5: Kehadiran program pangan murah berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi efisiensi pengeluaran rumah tangga warga, sekaligus menjaga kondisifan stabilitas ekonomi daerah di wilayah Persidempuan dan sekitarnya. James melaporkan.
2: Sektor pariwisata Kota Sibolga disebut mampu meningkatkan capaian PAD. Laporannya disampaikan Deni Syahaan.
11: Memiliki sejumlah spot wisata yang potensial, pemerintah Kota Sibolga, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah unggulan. Harapan itu disampaikan Robinson, seorang pelaku usaha di bidang kepariwisataan yang ditemui kemarin sore di kawasan pantai ujung Sibolga. Menurut Robinson, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah harus ditopang dengan penataan tempat-tempat wisata dengan sejumlah fasilitas.
12: Infrastruktur di dalamnya itu belum memadai. Ya. Harapan kita kepada pemerintah daerah tentu itu segera untuk dilakukan pembenahan.
11: Di tempat terpisah, Irfan Maulana, seorang pengunjung pantai ujung Sibolga yang ditemui di lokasi itu menyebut, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah tidak cukup dengan pembangunan fasilitas. Namun harus dilakukan pula pembangunan sumber daya manusia agar tercipta kesadaran wisata secara luas.
13: Energi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sehingga itu akan terjadi. Kalau masih ada penolakan, berat juga, susah juga.
11: Sementara itu, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya pembenahan terhadap sejumlah lokasi wisata yang ada di daerah ini, termasuk dengan menggelontorkan sejumlah anggaran.
14: Jadi kita harus memacu pembangunan dengan anggaran-anggaran DAK. Kita harapkan dana-dana pariwisata dan bisa kita dapatkan.
11: Kemudian Jamal juga berharap kesadaran dari semua pihak untuk turut merawat fasilitas umum yang ada di lokasi wisata, termasuk menjaga kebersihan di setiap lokasi wisata. Deni Syahaan melaporkan.
2: Produk kreatif hasil kerja tangan terampil warga di pesisir pantai menjadikan kulit kerang atau cangkang hewan laut diolah menjadi suatu barang yang menghasilkan uang. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
15: Kulit kerang dan cangkang hewan laut seringkali menjadi limbah yang banyak kita temui di laut maupun di tepi pantai. Bagi warga yang kreatif di pesisir pantai, kulit kerang atau cangkang hewan laut ini dapat diolah menjadi suatu barang yang menghasilkan uang. Produk kreatif hasil kerja tangan terampil itu menjadi berbagai bentuk sesuai besar kecilnya bahan yang ada, seperti asbak, hiasan dinding dan kaca cermin, tirai pintu, sampai gantungan kunci. Potensi alam laut dimanfaatkan warga sekitar pantai di Pandan Tapanuli Tengah. Dalam karya kreatif menjadi souvenir cantik yang bernilai jual tinggi. Seperti daerah pesisir pantai lainnya, industri kreatif berbahan dasar kulit atau cangkang kerang tentunya mampu mencuri perhatian pengunjung pantai untuk membeli. Abdullah, penjual dan pengrajin kulit kerang di Pandan, mengatakan usaha yang dilakukannya merupakan usaha sumber mata pencaharian keluarga yang sudah ditekuninya lebih dari 10 tahun. Disebutkannya bahan baku pembuatan karya tangan ini biasanya diambil dari daerah Tapanuli Tengah dan sebagian didatangkan dari daerah lain. Untuk souvenir gantungan kunci dijual dengan harga dari Rp10 hingga Rp15.000 rupiah. Sedangkan untuk pajangan dan hiasan lain sesuai jenis dan bahan dasarnya, dibanderol mulai dari Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah.
16: Insyaallah dibuat sendiri, ya mungkin sebagian juga, sebagian karena tidak mampu awak mengerjakan sendiri, sama orang lain pun bisa disuruh kerjakan.
17: Oke, untuk bahan baku atau bahan pokoknya, itu dapat dari mana nih?
16: Sebagian diambil dari sini, daerah Tapting ini, sebagian yang tidak ada keongnya di sini, karena tidak semuanya keong itu ada di daerah sini, harus di daerah luar, pengaruh juga pada warna, karena di sini keongnya kan agak ada yang hitam, ada yang putih. Kalau yang di luar kan ada yang loreng-loreng, yang keong macan, keong tawon. Jadi banyak warna-warnanya di luar juga, tidak semuanya di sini.
15: Kunjungan masyarakat pada hari libur menjadi harapan Abdullah untuk menuai rezeki ketimbang hari biasa. Namun selain dijual di area sekitar Pantai Pandan, kerajinan kerang ini juga dipasarkan ke kota besar seperti Medan, Padang, dan Pekanbaru karena adanya pesanan. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Disebut menjanjikan sejumlah usaha warung kopi dan kafe kopi, kini tumbuh subur di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dini Siahaan menurunkan laporannya.
11: Pada beberapa tahun belakangan ini, bisnis waralaba seperti kafe kopi atau warung kopi kini tumbuh subur di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Hampir di setiap warung kopi yang ada di daerah ini, ramai dipadati pengunjung dari berbagai usia. Tidak saja pagi hari, namun siang hingga malam hari pun rata-rata warung kopi di daerah ini ramai dipadati pengunjung. Terkait dengan itu, Robi, salah seorang pengelola warung kopi di Jalan Ahmad Yani Sibolga, saat disambangi RRI di lokasi itu mengatakan, kebiasaan warga di daerah ini yang kerap bersosialisasi di warung kopi membuat usaha warung kopi kini tumbuh subur. Robi juga mengatakan, selain tidak membutuhkan modal yang besar, namun mampu menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan, dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi entrepreneur muda untuk menggeluti bisnis waralaba seperti kafe kopi dan resto di kota Sibolga.
18: Bisa melihat pangsa pasar yang jelas sangat pesat ya, setiap tahun itu bisa hampir dari 30 terbuka, dan ya kita membangun untuk bisa membangun bisnis ini terus berjalan dan sustain sampai seterusnya.
11: Kemudian Robi juga menambahkan, dengan tumbuhnya bisnis warung kopi di daerah ini juga telah membuka kesempatan kerja bagi warga khususnya para anak muda serta mampu menghempang laju angka pengangguran. Deni Sihaan melaporkan.
2: Pengoptimalan sumber daya laut Sibolga perlu dilakukan guna menopang pendapatan asli daerah. Joshiota menurunkan laporannya.
19: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait serta stakeholder lainnya diharapkan dapat lebih serius untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam laut Sibolga. Harapan itu disampaikan Fernandes, Ketua Forum Pemuda Peduli Pantai dan Kelautan FP3K Sibolga Tapteng saat berbincang terkait potensi laut Sibolga. Fernandes mengatakan sumber daya alam laut Sibolga cukup potensial jika dikelola dengan serius dan berkesinambungan, seperti pengelolaan usaha budidaya ikan dan jenis usaha lainnya. Fernandes juga menyebut hingga saat ini pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan potensi sumber daya alam laut Sibolga. Padahal kata Andes, jika hal itu dapat dimaksimalkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
20: Kawasan perairan laut Sibolga yang demikian itu sangat cocok untuk lokasi budidaya di luar dari jalur lalu lintas perkapalan. Kenapa enggak terbesit sama pemerintah? Tapi sistemnya budidaya. Mari galakkan budidaya dengan sumber daya alam yang ada.
19: Selanjutnya Fernandes meyakini jika potensi laut Sibolga dapat dimaksimalkan, ke depan akan dapat juga mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Joyce Hotang melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penertiban PKL dinilai positif. Warga Sibolga minta pemerintah tidak abaikan nasib pedagang. Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Lumbantoruan mengajak ASN menghadirkan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir dua abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
0: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia, sekarang giliran kami.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Ya baik, berkat selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, semangat pagi untuk kita semua. Cuaca mulai cerah ya pagi ini ya. Jadi untuk Anda, adik-adik pelajar yang akan berangkat ke sekolah, diperiksa buku segala sesuatunya untuk kebutuhan ke sekolah ya. Diperiksa, check and recheck, jangan sampai ada yang ketinggalan.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batu tuh Aleona.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci.